0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, yang lama sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menggaat nih, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air. Siap. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Janah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Prancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya, terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Rebov di Kul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 9.45 waktu Indonesia Timur ya. Selepas warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, Bovendi Kul Siang, saya Indah Dari kembali menemani Anda. Pagi hari ini pendengar ya, di pukul 9 hingga nanti pukul 14, kebersamaan kita untuk edisi hari ini juga Selasa 25 Agustus 2026. Senang sekali kembali menjumpai Anda ya di hari ini pendengar ya, hari libur Anda. Dan juga untuk Anda juga pendengar ya, di hari ini yang merayakan Maulid Nabi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi untuk Anda semua. Di pukul 10 nanti akan kami hadirkan siaran moderasi beragama menemani hari libur Anda pendengar dengan topik mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan untuk merawat persaudaraan. Nanti akan dipandu oleh host kita Elizabeth Tekma dan juga akan ada siswi PKL Maria Novena Utkon. Narasumber yang akan hadir juga ada Maria Victoria Bowling akan menemani kebersamaan kita ya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pernahkah Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terfikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum, 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu, seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur, bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas, seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan. Akan tetapi, butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Sebelum kami hadirkan siaran moderasi beragama pagi ini pendengar, kita ikuti bersama dulu ya. Ada laporan pandangan mata, ada reporter kami langsung dari titik nol. Selamat pagi.
1: Semoga ya. Diberikan.
2: Selamat pagi.
1: Dapat
2: dari.
0: Iya, seperti apa laporan pandangan mata di pagi hari ini? Silakan.
2: Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di titik
1: nol. Dan dukungannya diberikan
2: untuk rangkaian aksi penggalangan dana kemanusiaan
1: kami hari
2: untuk
1: ini.
2: Flores Tenggara Timur ya, ini merupakan kali kedua dari kerukunan keluarga
1: masyarakat Kabupaten Bovendigul
2: Flores Tanah Merah sendiri
1: untuk dan saat ini bandua.
2: Dari pantauan kami memang
1: saudara-saudara
2: dari semua pihak hadir dan untuk di titik nol sendiri saat ini dibantu dan didukung oleh teman-teman dari karaoke
1: yang menangis dengan bapak dan mama
2: sama-sama.
1: Kalau bukan menangis bisa kusapa lagi.
2: Berdiri di titik nol ini sendiri dan di semua titik yang memang
1: kami tidak melihat
2: ini dibantu oleh
1: seberapa banyak
2: dari kita dari
1: seberapa besar yang diberikan
2: tanah merah bersama-sama.
1: Tapi yang melihat
2: berdiri
1: dukungan doa-doa yang diberikan kepada kami
2: untuk meringankan beban saudara kita yang ada di Flores NTT.
1: Bapak dan mama kami
2: saat ini masih
1: berada
2: untuk arus lalu lintas di jalan titik nol ini terpantau ramai lancar
1: keluarga yang lain
2: sehingga aktivitas untuk aksi penggalangan dana sendiri
1: hari ini
2: dan perlu disampaikan
1: untuk
2: masyarakat Flores Tanah Merah yang ingin berdonasi atau berbagi kasih bisa langsung
1: saja
2: di titik nol
1: yang sama-sama
2: akan
1: menyangkat waktu
2: jalan
1: berdiri bersama kami
2: serta di bangku kuning
1: keluarga Flores
2: dari titik-titik
1: untuk meringankan tangan
2: penggalangan
1: para saudara masyarakat
2: kemanusiaan di Flores NTT. Dan terpantau memang saat ini
1: dari donasi yang diberikan dari Bapak Ibu
2: semua masyarakat yang kita juga memberikan
1: sedikit
2: rezeki yang mereka miliki
1: menangis bersama keluarga-keluarga kami yang
2: relawan-relawan yang lagi berdiri di titik-titik yang ditentukan
1: ketika saudara dan bapak-bapak melihat
2: dari titik nol
1: di media sosial.
0: Terima kasih rekan Yoris. Selamat pagi, semoga pagi hari ini ya bisa mendapatkan perhatian dan juga tentunya tetap berhati-hati. Selamat pagi rekan Yoris.
1: Kembali
2: ya, baik pagi Indah dan juga
0: ya, baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini ya. Demikian tadi laporan pandangan mata di mana kembali dilangsungkan seperti yang kita ketahui pendengar ya, sepertinya sudah 3 hari berturut-turut di hari ini kembali diselenggarakan penggalangan dana ya oleh komunitas sopir angkot Tanah Merah. Dan hari ini juga pendengarnya mereka masih berada di seputaran titik nol. Untuk Anda yang juga mungkin melintasi ataupun sekedar lewat ataupun kalau ada sedikit rezeki Anda mungkin Anda bisa sisihkan ya untuk korban yang ada juga di Flores, Nusa Tenggara Timur. Mendengar di pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya, tanda waktu di studio pagi ini.
3: Please read your new text
4: para
3: message.
4: Pesawat on flight number G.
0: Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia. Ialah rute Westray ke Papa Westray. Dilansir dari Auditi Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil.

0: Dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan.
1: Please boarding from door HL. Thank you.
2: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
3: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
4: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
5: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
2: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: Terima kasih Anda masih bersama Bu Fendekul Siang. Pendengar, sudah pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Pagi hari ini kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda siaran moderasi beragama pendengar yang dibawakan oleh host kita, ada Elizabeth Tekma dan juga siswi PKL, ada Maria Novena Utkon. Narasumber di pagi menjelang siang hari ini pendengar, ada penyuluh agama Mary Victoria Bowling ST, mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan untuk merawat persaudaraan. Kami hadirkan.
1: Mari ciptakan kedamaian.
2: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali bersama Anda dalam siaran moderasi beragama untuk edisi siar hari ini. Ya pendengar, saya Elizabeth Francisca dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang ya adik pelajar yang sedang juga melakukan PKL ya di RRI Bovendigul. Ada adik Maria Novena Utkon. Apa kabar?
3: Selamat siang juga, baik.
2: Oke, puji Tuhan ya, tentunya sampai dengan hari ini kita masih sehat-sehat saja nih. Oke, pendengar, kemarin kita baru saja bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ya. Ada upacara, ada perlombaan dan juga ada apa nih Adik Maria? Ada kebersamaan, juga ada tawa. Pendengar, semangat kemerdekaan ya tentu tidak berhenti setelah tanggal 17 Agustus ya. Nah, justru dalam kehidupan sehari-hari semangat persatuan itu harus terus kita jaga ya tuh Adik Maria.
3: Iya.
2: Nah ini kita jaga bagaimana caranya ini ya, salah satunya dengan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan untuk menjaga kerukunan dan
3: persaudaraan
2: ya, dan itulah yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini tentunya ya. Kita punya topik apa nih Adik Maria?
3: Mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan untuk merawat persaudaraan.
2: Kita punya topik ya yang akan kita bahas tentu dalam siaran moderasi beragama. Nah Adik Maria, kita dua tidak sendiri juga ya di siang ini. Kita sudah ada bersama dengan kita ada narasumber penyuluh agama Kristen ya dari Kementerian Agama Kabupaten Bovendigul ya. Ada Ibu Mary Victoria Bowling. Kita sapa dulu. Maria, silakan menyapa Ibu dulu.
3: Selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Maria.
2: Apa kabar di siang ini?
4: Puji Tuhan, kabar saya baik-baik selalu.
2: Puji syukur ya, kalau sehat dan baik tentunya. Amin. Berarti kita bisa berbagi informasi nih Ibu ya.
4: Siap.
2: Nah Ibu mau menyapa, silakan menyapa dulu kepada pendengar di Bovendigul dan di mana saja. Silakan
4: ya, baik. Bu. Selamat siang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul dimanapun berada yang selalu setia mendengarkan siaran radio Bovendigul. Semoga di siang hari ini semuanya masih tetap semangat, masih tetap sehat kita masing-masing.
2: Oke ya, semangat kemerdekaan itu tentunya ada ya Bu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, adik Maria dan juga ya kita bersama dan kita punya narasumber Ibu Mary. Kita mau berbagi informasi kita seputar kita punya topik tadi, mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan untuk merawat persaudaraan. Ya, ya memberikan kesempatan kepada Ibu Mary ya untuk menjelaskan kepada kita ya adik Maria, kalau kita mendengar istilah mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kedengarannya memang agak serius ya Ibu Mary.
4: Iya.
2: Nah, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari nih Bu? Silakan.
4: Ya, jika kita melihat dari apa mengimplementasikan ini merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh setiap kita warga negara Indonesia. Dan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri berarti kita mewujudnyatakan pengamalan ajaran, prinsip, moral, dan etika yang bersumber dari agama ke dalam segala aspek tindakan, perkataan, dan interaksi sosial kita sebagai manusia. Ya, dan tindakan ini bukan kepada pemahaman atau konsep ritual ibadah semata dari setiap masing-masing agama yang ada di Indonesia, secara khusus yang ada di Bovendigul, seperti berdoa atau pergi ke tempat-tempat beribadah, melainkan diwujudkan secara aktif dalam bentuk hubungan dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama kita dan Selanjutnya yaitu hubungan kita dengan lingkungan alam di sekitar kita. Itu menurut saya implementasi dari nilai-nilai agama dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Baik, jadi bukan hanya mengetahui atau memahami ajaran agama ini ya Bu ya, tetapi iya, bagaimana nilai-nilai tersebut terlihat dalam sikap dan kita punya tindakan sehari-hari ya Bu. Baik, kalau begitu Bu, kita dekatkan dengan kehidupan masyarakat ya Bu ya. Kemudian apa nih sebenarnya contoh-contoh sederhana yang bisa diberikan, tentu contoh-contoh sederhana nilai-nilai agama yang bisa kita lakukan setiap hari nih Bu, misalnya saat berada di rumah atau kita saat bertemu dengan tetangga atau bekerja atau berada di tengah masyarakat. Ini contoh-contohnya seperti apa nih Bu?
4: Iya, untuk contoh-contoh konkret yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, yaitu ada 4 contoh. Yang pertama, dalam tindakan sopan santun dan bertutur kata yang baik, yaitu kita menjaga lisan kita agar tidak menyinggung keyakinan daripada orang lain, serta kita berbicara dengan ramah dan penuh penghormatan kepada siapa saja tanpa memandang agama atau latar belakang dari lawan bicara kita. Yang kedua, yaitu saling membantu dalam kebaikan sosial, yaitu kita mau berpartisipasi dalam kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat kita tinggal, atau kita membantu tetangga kita yang mungkin dalam keadaan kesusahan. Walaupun tetangga kita mungkin kita anggap berbeda keyakinan dengan kita, tetapi kita pun mau membantu mereka dengan tindakan nyata kita. Dan kita juga mau terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan kita, di tempat kerja kita, atau di lingkungan umum di masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dan yang ketiga yaitu menghormati waktu ibadah, yaitu kita tidak membuat kebisingan atau keributan saat tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita yang tinggal berdekatan dengan kita sedang beribadah atau sedang melakukan ritual-ritual keagamaan atau hari-hari raya besar keagamaannya. Dan yang terakhir adalah kita mau bersikap adil dan jujur dalam pergaulan kita sehari-hari, yaitu kita tidak membeda-bedakan pelayanan kita, kita tidak membeda-bedakan dalam pergaulan atau pertemanan kita, dan juga kita mau bekerja sama di lingkungan sosial dan tempat kerja hanya karena, tidak hanya karena faktor perbedaan yang kita miliki dalam diri kita masing-masing. Itu sih contoh-contoh konkret atau contoh-contoh nyata yang harusnya kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Ternyata mengamalkan nilai agama tidak harus menunggu melakukan sesuatu yang besar begitu ya.
4: Betul.
2: Bu ya. Ya, kadang-kadang hal kecil seperti berkata jujur ya, menyapa tetangga seperti yang Ibu sudah katakan, dan ini hal-hal kecil yang bisa kita lakukan juga, dan membantu orang lain ini juga sudah menjadi bentuk kebaikan. Benar. Ini yang bisa kita lakukan.
3: Baik pendengar, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu pesan-pesan berikut ini.
1: Mari ciptakan kedamaian dunia.
5: Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. 2. Meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog beragama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 3. Mempraktikan nilai-nilai agama. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. 4. Menciptakan dialog. Dialog antara agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. 5. Menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga

0: Pendengar, masih dalam siaran moderasi beragama. Adik Maria, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Ibu Mary?
1: Ya Ibu, kita tahu masyarakat kita sangat beragam. Ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda kebiasaan. Nah, saya mau bertanya sesuatu yang sederhana. Kalau tetangga kita berbeda keyakinan, kemudian sedang membutuhkan bantuan, apakah kita boleh ikut membantu?
2: Baik, menurut saya itu sangat boleh. Karena seperti yang tadi saya katakan, kita harus mengimplementasikan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Ya, tetangga-tetangga kita atau orang yang ada di sekeliling kita, kita harus membantu mereka saat mereka mengalami kesusahan atau mereka membutuhkan bantuan kita. Karena ada istilah saudara terdekat kita itu adalah tetangga kita. Jadi saat kita memberikan bantuan, kita tidak perlu melihat, oh dia berbeda keyakinan dengan saya, dia berbeda suku dengan saya, atau dia berbeda ras dengan saya. Tetapi kita harus membantunya dengan ketulusan. Ya, kalau dilihat dari ajaran Kristen itu sendiri, kita ikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu kita mau membantu mereka dengan menerapkan nilai kasih. Kita mengasihi mereka tanpa syarat. Jadi itu cara yang harus kita lakukan. Terus juga kita menjadi pembawa damai bagi tetangga-tetangga kita. Dan karena membawa damai itu sendiri, kita sudah mengimplementasikan nilai toleransi dan keramahan kepada tetangga kita yang berbeda dengan kita. Dan juga kita mau menghargai kebebasan berkeyakinan, yaitu dengan kata lain menolak paksaan. Jadi saat kita membantu mereka, kita tidak juga memaksa mereka, saya sudah bantu kamu, jadi kamu harus ikuti keyakinan saya, seperti itu. Jadi kita tidak memaksa orang lain, dan lebih dari itu kita menjadi garam dan terang bagi tetangga kita atau sesama kita yang ada di sekitar kita.
0: Berarti kalau ada yang membutuhkan bantuan begitu, Maria, tentunya ini kita tidak perlu lagi bertanya dulu ya. Ya. Ibu, namanya hidup bermasyarakat ya.
2: Iya.
0: Pasti ada saja perbedaan pendapat ini. Betul. Ya, perbedaan-perbedaan pendapat itu pasti ada. Kadang baru beda pendapat sedikit berbicara secara tatap muka, tapi ada juga yang ya grup WhatsApp sudah mulai panas ya. Nah, itu salah satu contohnya Bu ya. Dan menurut Ibu, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat agar tidak berubah menjadi pertengkaran atau konflik nih Bu? Silakan.
2: Baik, untuk menyikapi perbedaan pendapat agar tidak berujung pada pertengkaran, membutuhkan kecerdasan emosional kita dan juga komunikasi yang baik dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, kita sebagai umat beragama yang saling berdampingan, kita harus mengendalikan emosi kita dan ego kita masing-masing. Yaitu dengan cara ketika ada masalah terjadi, kita dengarkan dulu secara utuh permasalahan itu. Fokuslah dan memahami maksud lawan bicara kita yang sedang berbicara, bukan sekedar mencari celah untuk membalas atau memenangkan argumen kita. Dan yang berikut adalah kita mau terapkan komunikasi yang sehat, yaitu hindari nada merendahkan. Kadang nada yang tinggi itu bisa mengakibatkan percekcokan, pertengkaran dan lain sebagainya. Jadi jaga nada suara kita dengan tenang dan hindari penggunaan kata-kata kasar yang bisa menyerang pribadi dari lawan bicara kita. Serta yang terakhir adalah kita fokus pada masalah, bukan pada orang yang ada. Artinya bahwa kita pisahkan dulu antara subjek masalahnya. Kita cari tahu dulu subjek masalahnya ini apa, bukan pada pribadi orang yang melakukan masalah itu. Seperti itu. Jadi jangan kita biarkan perbedaan pendapat itu pada akhirnya merusak hubungan kita yang awalnya itu baik seperti itu.
0: Berarti Maria, dari yang apa yang dijelaskan oleh Ibu Mary tadi, kita lebih dulu belajar mendengarkan dulu ya, baru menghargai dan tidak langsung menyalahkan orang lain begitu ya. Karena berbeda pendapat tidak berarti kita harus bermusuhan ya Bu ya.
2: Benar.
0: Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Benar. Ya Bu ya. Iya tuh Adik Maria.
3: Iya.
0: Jadi ada banyak kegiatan yang dilakukan bersama sebagai bangsa Indonesia nih ya. Bagaimana kita meneruskan semangat kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari nih Bu?
2: Baik, ya, untuk meneruskan semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari ini juga saya mau memberikan beberapa contoh yang perlu kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita mau menjaga persatuan dan toleransi, yaitu dengan cara menghargai perbedaan di antara kita. Karena kita tahu Indonesia itu kaya akan keragaman suku, agama, dan budaya. Untuk itu, mari kita menjaga persatuan. Itu dimulai dari menghormati sesama tetangga kita, rekan kerja kita, dan masyarakat secara umum yang ada di sekitar tanpa memandang latar belakang. Dan juga kita menghindari perpecahan, yakni ya, menyebarkan informasi yang positif. Bijak dalam bermedia sosial, serta kita menolak berita-berita yang pada akhirnya merusak pemikiran kita, mental kita, atau berita hoax yang dapat memecah belah kerukunan kita yang sedang terjalin baik di Kabupaten Bovendigul ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berkontribusi positif di lingkungan kerja dan masyarakat. Ya, dengan cara integritas dan profesionalisme dalam kita melakukan setiap tugas-tugas kita, yaitu kita menjalankan tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, jujur, serta memberikan hasil terbaik untuk kemajuan bersama, baik sebagai ASN, pekerja swasta, pelaku usaha, maupun pelajar. Dan kita juga mau terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong, yaitu aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar kita, seperti kerja bakti, membantu tetangga yang sedang kesusahan, atau mendukung pengembangan komunitas lokal yang ada di Kabupaten Bovendigul. Yang ketiga adalah kita mencintai dan menggunakan produk di dalam negeri. Ya, kalau kita ada di Bovendigul, mari kita mencintai produk yang ada di Kabupaten Bovendigul, yang dilakukan oleh mama-mama kita. Khususnya yang ada di Kabupaten Bovendigul, yaitu dengan cara kita mendukung UMKM yang ada di Kabupaten Bovendigul. Kita membeli produk-produk lokal yang ada, memanfaatkan jasa perajin atau pedagang yang ada di sekitar kita, serta turut memajukan perekonomian daerah dan bangsa. Kita juga mau bangga berkarya, yaitu mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing, melalui kreativitas, melalui inovasi, dan kerja keras untuk membawa dampak yang positif bagi kemajuan bangsa. Dan yang terakhir, yaitu disiplin dan taat hukum, yakni tertib aturan dan menjaga fasilitas umum. Ya, itu dengan cara ya, kita mari kita taati setiap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kita maupun dari pihak keamanan kita, untuk kita bersama-sama menjaga keamanan di Kabupaten Bovendigul supaya tercipta kedamaian, keamanan, kenyamanan. Karena kalau kota kita damai, kampung kita damai, ada timbul kerukunan, maka kita juga akan beraktivitas dengan rasa nyaman dan tentram. Ya, dan karena sesungguhnya kemerdekaan sejati adalah ketika kita bebas dari kebodohan, keterbelakangan, dan perpecahan. Dengan terus berkontribusi secara positif di lingkungan terkecil kita setiap hari, itu secara tidak langsung kita sedang melanjutkan cita-cita dari pahlawan bangsa kita yang sudah mendahului kita.
0: Berarti semangat kemerdekaan bukan hanya dirasakan di satu hari ini saja ya Bu ya, ya kedepannya tentunya. Tetapi harus terus kita bawa melalui persatuan, gotong royong, dan juga kepedulian kepada sesama. Baik, ini kita ke generasi muda dan media sosial ini Bu. Anak muda ya, anak-anak muda zaman sekarang dekat sekali dengan media sosial. Kadang-kadang bangun pagi yang dicari bukan makan, minum, atau siap. Dorong punya buku kan, siap-siap untuk ke sekolah, tetapi HP ini Bu, handphone ya. Nah ini bagaimana anak muda bisa menerapkan nilai-nilai agama ketika menggunakan media sosial nih Bu?
2: Iya, untuk ya, kaum muda yang ada di Kabupaten Bovendigul ya secara umum, ya tentunya kita lihat banyak sekali hal-hal yang terjadi, kadang itu berasal dari kaum muda karena kadang tidak terlalu pandai dalam bermedia sosial. Nah, dari pembahasan kita hari ini, saya juga memberikan ya beberapa statement atau pendapat saya untuk kaum muda yang ada di Kabupaten Bovendigul dalam menggunakan media sosial. Yaitu yang pertama, alangkah baik ketika kita bermedia sosial, kita harus menjaga kekudusan perkataan dan tulisan. Karena sering dikatakan kadang mulut lambat berbicara tetapi jari lebih cepat dalam mengetik. Nah, untuk itu kita harus menjaga kekudusan dan juga perkataan serta tulisan yang kita tuliskan atau kita tuangkan di media sosial melalui setiap gadget kita masing-masing. Itu dengan cara kita menghindari dari ujaran kebencian. Punya komentar yang bisa saja menyebabkan hoax dan perundungan cyber atau bullying, itu yang sering terjadi. Dan ya, sebagai anak muda generasi bangsa ini, hendaknya kita menghindari untuk tidak melakukan hal-hal itu. Karena kadang hal-hal itu yang akan menimbulkan gosip, dan gosip itu yang akan menjadi hal pemicu dari persoalan-persoalan yang terjadi, sehingga pada akhirnya pertengkaran, bahkan sampai pada pembunuhan terjadi. Iya, bahkan setiap status atau komentar hendaknya bersifat membangun, menguatkan, dan membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang membaca setiap tulisan-tulisan yang kita tuangkan di setiap media sosial kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hendaknya kita menjadi garan dan terang dunia bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui setiap tulisan-tulisan yang kita tuangkan di media sosial, yaitu menggunakan platform digital untuk membagikan konten yang positif, konten yang inspirasi, atau sebagai orang-orang muda Kristen atau Katolik atau apa Islam atau agama Hindu dan Buddha, hendaknya kita bisa juga memposting hal-hal yang positif berupa ayat-ayat kitab suci. Kita berbagi di media sosial kita, karena alangkah lebih baiknya kita memposting hal-hal seperti itu ketimbang kita menyebarkan berita-berita hoax yang pada akhirnya memicu pertengkaran seperti itu. Dan yang ketiga adalah menguasai diri dan memilih konten yang benar. Ya, karena anak muda biasa kadang tidak cepat dalam apa, tidak bijak dalam memberikan statement ketika membaca sesuatu. Oh ini nih yang bagus nih, akhirnya kadang terlibat langsung, akhirnya memicu pecah belah antara sesama. Jadi kita juga harus menguasai diri dan memilih-milih konten yang harus bisa kita komentari atau konten yang bisa kita posting di media sosial kita, yaitu menerapkan prinsip penyaringan konten. Pemuda-pemudi dipanggil untuk bijak dalam mengkonsumsi informasi dengan cara menghindari konten pornografi, menghindari konten kekerasan atau hal-hal yang dapat menyesatkan dirinya sendiri. Dan juga waktu yang dihabiskan di media sosial juga perlu dibatasi agar tidak menggeser waktu bersekutu dengan Tuhan dan sesama di dunia yang nyata. Dan yang terakhir adalah kita mau menjaga integritas dan kejujuran dalam bermedia sosial. Tidak menyebarkan berita palsu atau hoax demi mencari perhatian atau engagement atau suka dan menjadi pengikut dari sesuatu yang menurut kita itu tren. Jadi kita ikut-ikut pada sebenarnya yang lagi tren itu adalah berita yang salah. Dan kita juga mau menjunjung tinggi kejujuran dalam membuat konten, menghargai hak cipta orang lain, dan tidak menipu di dunia maya. Karena apapun kita menipu di dunia nyata, dunia maya tetap sama-sama dosa di mata Tuhan kita. Itu saja sih.
1: Pendengar, kita masih bersama dalam siaran moderasi Beragama. Kita dengar kembali pesan-pesan berikut.
3: Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur donatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

0: pendengar, saya Maria, ada kakak Lisa dan Ibu Mary. Berikut ini Bu, saya mau tanya peran keluarga. Ibu Mary, kalau kita ingin anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang menghargai perbedaan, tentu pendidikan pertama dimulai dari rumah. Seberapa penting peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama dan toleransi kepada anak sejak dini, Bu?
1: Oke, ya, saya pikir untuk menanamkan nilai agama dan toleransi kepada anak sejak dini itu merupakan satu keharusan yang dilakukan oleh setiap keluarga-keluarga.
2: Nah, benar.
1: Di sini juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya di rumah dalam menanamkan nilai agama dan toleransi kepada setiap anak-anak mereka, yaitu yang pertama, ya, orang tua harus mengetahui bahwa pembentukan fondasi moral dan karakter itu harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Ya, dengan cara orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dan juga mau mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang baik bagi setiap anak-anak yang ada di dalam keluarga masing-masing. Yang kedua, yaitu perlu adanya menanamkan akar toleransi sejak dini, yakni pengenalan keberagaman. Anak-anak kita harus diajarkan, atau orang tua harus menciptakan lingkungan keluarga menjadi ruang yang paling aman pertama untuk mengenalkan bahwa perbedaan itu ada, baik itu perbedaan suku, ras, budaya, bahkan perbedaan agama adalah hal yang lumrah dan harus dikenalkan kepada anak-anak bahwa walaupun berbeda, tetapi dari perbedaan itu akan terlihat sangat indah jika hidup saling toleransi. Dan yang terakhir adalah dalam keluarga harus menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, yaitu orang tua harus menyiapkan ruang diskusi terbuka bagi anak-anak sejak dini. Keluarga yang demokratis memberikan kebebasan kepada anak untuk bertanya tentang hal-hal terkait keyakinan dan juga perbedaan-perbedaan sosial tanpa takut disalahkan. Nah, ini yang kadang sering tidak dilakukan oleh keluarga. Kadang ketika anak bertanya, kita sebagai orang dewasa atau orang tua selalu memberikan statement, ah, kamu masih kecil, kamu tidak perlu tahu untuk hal-hal itu. Tetapi sebenarnya adalah hal-hal seperti itu harus ditanamkan, diajarkan sejak dini. Jadi ketika anak-anak bertanya terkait perbedaan, terkait apapun itu kepada orang kita sebagai orang dewasa atau orang tua, kita harus perlu memberikan jawaban yang bisa membantu pemahaman mereka terhadap setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Dan ya, kita juga mau mengajarkan anak-anak kita untuk bisa, mereka bisa menyaring setiap informasi yang mereka dengar dari luar. Karena kita tahu ketika anak bisa bersosial, ketika anak sudah mulai masuk dalam bangku pendidikan di usia dini, bahkan sampai remaja, dewasa, mereka pasti akan mendapatkan banyak-banyak informasi yang mereka dengarkan di luar. Nah, ketika informasi-informasi itu mereka dengarkan, ketika mereka kembali ke rumah dan menceritakan informasi yang mereka dengarkan kepada kita, kita juga harus bijak untuk menyampaikan kepada mereka ketika informasi yang mendengarkan itu bertentangan atau berlawanan dengan ajaran agama atau ajaran moral, maka kita juga harus menyampaikan kepada anak-anak kita dengan jujur bahwa yang mereka dengarkan adalah informasi yang salah, yang tidak perlu lagi disebarluaskan seperti itu. Kini itu saja yang bisa saya sampaikan untuk beberapa ajaran yang harus disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak di rumah.
2: Jadi kalau keluarga memang menjadi tempat pertama nih ya, Bu, ya. Di mana anak belajar tentang kebaikan, ya, menghormati orang lain dan juga menghargai perbedaan tentunya. Iya. Bu, kalau kita bicara tentang masyarakat Bovendigul yang hidup dalam keberagaman. Nah, ini kita kembali lagi kepada dia punya contoh-contoh nih, Bu. Contoh-contoh sederhana yang bisa dilakukan bersama untuk menjaga kerukunan ini seperti apa nih, Bu? Dia punya contoh-contohnya, silakan.
1: Iya. Ya, ada juga beberapa contoh yang perlu saya bagikan. Ya, sebagai masyarakat Kabupaten Bovendigul, tentunya kita harus hidup saling bersama-sama, menjaga kerukunan, menjaga toleransi di tengah-tengah perbedaan kita. Karena kita tahu bersama bahwa di Bovendigul sendiri bukan hanya orang asli Bovendigul yang secara khusus 5 suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul ini sendiri, tetapi juga ada suku-suku dari Papua yang lain, dan juga ada suku-suku juga dari luar Papua yang tinggal bersama-sama menjadi satu warga sama-sama di Kabupaten Bovendigul ini. Dan ya, saya pikir itu penting sekali bagi kita semua masyarakat Bovendigul untuk kita menjaga kerukunan, menjaga toleransi kita. Karena ya dari kacamata kita bahwa Bovendigul ini juga menjadi salah satu kabupaten yang menjadi kabupaten toleransi. Di Indonesia. Apalagi kita punya di Minditana menjadi salah satu desa kerukunan. Ya. Antara apa dilihat dari apa tempat ibadah yang dibangun bersampingan seperti apa gereja Katolik dan juga masjid yang dibangun bersampingan. Itu sudah menggambarkan bahwa ternyata Bovendigul ini sudah hidup saling toleransi, dari sejak nenek moyang kita seperti itu. Jadi ya sebagai warga Bovendigul kita harus terus merawat kerukunan itu dengan cara kita saling membantu dalam kegiatan kampung atau gotong royong yang biasa dilakukan baik itu di setiap RT-RT, di kampung-kampung atau secara luas di Kabupaten Bovendigul. Mari kita terlibat untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatan itu. Yang berikut adalah kita terus mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita menghormati tetangga atau rekan kerja yang sedang menjalankan ibadah dan merayakan hari raya besar keagamaannya masing-masing yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Ya, puji Tuhan, sejauh ini tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ketika setiap agama di Kabupaten Bovendigul ini melakukan Bovendigul, dan itu perlu kita jaga dan kita rawat. Yang berikut adalah kita mengaktifkan kembali kegiatan keamanan. Ya, mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan di Kabupaten Bovendigul ini. Jadi keamanan ini tidak semerta-merta kita serahkan sepenuhnya untuk aparat keamanan, misalnya polisi atau tentara atau Satpol PP yang menjaga keamanan. Tetapi untuk menjaga keamanan itu mari kita bangun dari diri kita sendiri. Keamanan itu mari kita bangun dari keluarga kita, rumah tangga kita, baru kita sebarkan di lingkungan di luar sekitaran kita. Dan yang berikut adalah kita membangun ruang silaturahmi yang baik melalui setiap acara-acara yang kita lakukan. Yaitu kita mau mengadakan kegiatan, mungkin ada kegiatan olahraga bersama di lingkungan kita, atau kita juga menghargai setiap pasar rakyat yang ada. Kita tidak mengganggu setiap penjualan-penjualan dari apa UMKM kita, mama-mama kita yang sedang berjualan, walaupun kadang di pinggiran-pinggiran jalan. Tapi mari kita menghargai, dan mungkin kita bisa berbelanja setiap apa jualan yang mereka jualkan seperti itu. Kita membantu untuk perekonomian yang ada. Jadi yang berikut adalah tetap kita menjaga komunikasi yang baik di antara sesama kita dengan menghindari hoaks. Tidak mudah percaya atau menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya di media sosial yang bisa memicu kesalahpahaman antar warga yang ada di Kabupaten Bovendigul. Karena Kabupaten Bovendigul itu ada karena kita semua masyarakat juga ada di dalamnya seperti itu. Jadi tetap kita menjaga moto dari Kabupaten Bovendigul, Nubagen, Gubagenep, Gubagenep, Gubagen. Kamu ada karena saya ada karena kamu ada. Saya pikir moto itu sudah merangkum seluruhnya untuk bagaimana kita menjaga toleransi kita di Kabupaten Bovendigul yang kita cintai ini, Bu.
2: Oke, berarti bisa dimulai dari hal sederhana, saling menyapa, saling membantu, gotong royong, dan yang paling penting tidak mudah terprovokasi, begitu.
3: Yang terakhir, silakan Ibu, ada pesan dan harapan yang mau disampaikan, silakan.
1: Bovendigul, agar nilai-nilai agama tidak sekedar menjadi pengetahuan semata, melainkan benar-benar kita menjadi pelaku dari nilai-nilai agama dalam merawat persaudaraan, yakni dengan beberapa cara. Yaitu yang pertama, mari kita mengamalkan kasih tanpa syarat dan pengampunan. Menjadikan ajaran kasih dan pengampunan sebagai landasan utama dalam berinteraksi sehari-hari, sehingga perbedaan latar belakang tidak menjadi jurang untuk memisahkan kita dalam kita bermasyarakat. Yang kedua, yaitu mari kita mengutamakan semangat kekeluargaan. Menghidupkan nilai-nilai kekeluargaan yang selaras dengan semboyan daerah kita seperti yang saya sampaikan tadi, yang mengedepankan kebersamaan, musyawarah, dan rasa saling memiliki di tengah-tengah keberagaman suku serta agama yang ada di Kabupaten Bovendigul. Juga mari kita aktif dalam gotong royong dan kegiatan sosial yang ada di sekitaran kita, dan kita juga menjaga toleransi yang aktif dan komunikasi yang positif, yaitu dengan mengembangkan sikap saling menghormati waktu ibadah, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta menyaring setiap informasi dengan bijak untuk menghindari perpecahan atau hoaks. Dan yang terakhir adalah mari kita menjadi pembawa damai, bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu kita mempraktikkan sikap rendah hati, pemaaf, dan adil dalam pergaulan agar tercipta suasana harmonis serta kedamaian yang berkesinambungan di kabupaten yang kita cintai, Kabupaten Bovendigul ini.
2: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa mengimplementasikan nilai-nilai agama tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Kita bisa memulainya dari kita punya diri sendiri, dari cara kita berbicara, dari cara kita menghargai
0: dan menghormati orang lain.
2: Ya, dan cara kita membantu sesama, dan dari cara kita menyikapi
0: perbedaan.
2: Semangat persatuan yang kita rasakan dalam perayaan kemerdekaan kemarin terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, karena kemerdekaan akan semakin berarti ketika kita mampu hidup rukun,
0: saling menghargai dan menjaga persaudaraan.
2: Oke, Adik Maria, kita ucapkan terima kasih tentu untuk Ibu
0: Mary.
2: Ya, Ibu Mary, kebersamaan kita dalam siaran moderasi beragama. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu.
1: Terima kasih.
2: Kami pamit ya, saya Lisa dan juga Adik.
0: Saya Maria.
2: Selamat siang.
0: Sampai jumpa dalam program moderasi beragama.
2: Salam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Fenikul siang ya. Selepas tadi telah kita ikuti bersama ya program moderasi beragama ataupun siaran beragama di pukul 10 tadi ya. Kami sudah hadirkan menemani Anda mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan untuk merawat persaudaraan. Kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di siang hari ini dalam program Bu Fenikul siang. Saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Akhir kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Ada Tulus juga menemani suasana libur Anda dengan teh hijau.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

tanah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendigul Siang. Pendengar saya Indah Dari masih menyapa Anda pagi hari ini ya. Menemani Anda dari pukul 9 pagi tadi hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur ya. Akhir kebersamaan kita. Pendengar nanti di pukul 11 ya, hiburan dan juga informasi kami hadirkan menemani hari libur Anda di hari ini ya. Yang juga mendapatkan mungkin privilege hari libur ya. Tetap semangat untuk Anda meskipun hari libur, tetap bekerja di hari Selasa ini ya. Dan juga untuk Anda pendengar di siang hari ini ya, monitor melalui radio visual kami RRI Digital, dan juga untuk Anda yang ada di pemancar Lewa Roko 97,5 FM. Selamat memulai program aktivitas Anda di hari ini pendengar ya. Dan selamat pagi, informasi dan juga inspirasi akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita.

Lagu Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maesta.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.

0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan ditinggalkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Steven Wah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan ditinggalkan.

Pendengar Pro 1 dari Bovrigol, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada pendengar ya. Di siang hari ini, tentunya juga di hari ini pendengar ya, hari libur memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau tepat jatuh di hari ini ya, Selasa 25 Agustus 2026. Selamat siang untuk Anda semua pendengar di siang hari ini juga ya, yang mungkin lagi disibukkan untuk menyiapkan santap siang ataupun melayani pelanggan di siang hari ini ya, yang ada di tempat-tempat usaha. Selamat siang untuk Anda pendengar. Di siang hari ini juga umat muslim pendengar ya, yang khususnya ada di Kota Tanah Merah ya, yang juga hari ini merayakan ataupun ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pendengar ya, di hari maulid ini pendengar ya. Selamat Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya semoga cinta kepada Rasulullah selalu menjadi cahaya yang menuntun hati kita menuju kebaikan. Di siang hari ini juga pendengar ya, untuk Anda yang ada di 20 distrik juga 112 kampung, serta untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya, informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan. Menemani kebersamaan kita tentunya informasi pendengar yang kami lansir ataupun kami baca dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, bertolak ke Riau, Presiden Prabowo memastikan kebakaran hutan dan lahan padam dan tak akan berulang. Presiden Prabowo Subianto kembali turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan juga Presiden bertolak menuju Pekanbaru Riau pada Senin kemarin 24 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden ingin melihat dan mendengar langsung kondisi penanganan kalhutla ataupun kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya Presiden meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pendengar, Bapak Presiden juga ya memastikan penanganan berjalan sampai tuntas. Teddy mengatakan perhatian Presiden tidak hanya diarahkan pada pemadaman api, pemerintah juga diminta memperkuat sistem pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi setiap musim kemarau. Upaya pencegahan juga pendengar ya mencakup pembangunan sumur bor dan embung sebagai sumber air, kemudian pengawasan permanen, deteksi dini titik panas, serta peningkatan kesiapsiagaan desa-desa yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi ini kami lansir, silakan Anda baca selengkapnya ya di laman ataupun portal berita kami. Tepat pukul 12 juga pendengar akan kami temani Anda dalam segmen MPL, musik pelepas lelah. Ruang untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Mau salam-salam ataupun request lagu. Menyusul tepat pukul 13 kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu pendengar, informasi cek fakta kami hadirkan jelang akhir kebersamaan kita ya, tepat pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur.

Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan sebagai media perjuangan dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Radio Republik Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pejuang di daerah, menyebarkan kabar perjuangan dan propaganda nasional secara cepat. Siaran Radio Republik Indonesia membakar semangat rakyat seperti saat Bung Tomo mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Terkenal dengan prinsipnya, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan dan penyatuan suara rakyat melalui gelombang udara dari medan perang hingga sudut kampung. Siaran Radio Republik Indonesia hadir untuk menyatukan rakyat dalam semangat perjuangan kemerdekaan.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar Kilas Berita kami hadirkan menemani suasana siang hari Anda. Kementerian Sosial dan Relawan memberikan dukungan psikososial bagi korban gempa Sika. Sementara itu, pendengar, kebakaran Desa Adat Sade, Komisi 7 DPR mengingatkan memperkuat sistem mitigasi dan audit. Pendengar, Kementerian Sosial bersama relawan memberikan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi korban gempa bumi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Minggu 23 Agustus 2026. Layanan tersebut diprioritaskan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan dewasa, ibu hamil dan menyusui, serta lanjut usia. Pendengar, subcluster LDP telah diaktifkan pada hari ketiga masa pengungsian. Sebanyak 18 lembaga dan organisasi non pemerintah atau NGO tergabung dalam subcluster tersebut. Sebagian besar juga lembaga memberikan layanan kepada anak-anak, sementara pendampingan bagi kelompok non anak pendengar dilakukan bersama tim Kementerian Sosial. Diketahui juga pendengar, tim LDP melakukan asesmen psikososial untuk mengetahui kondisi psikologis korban bencana. Hasil asesmen menunjukkan sekitar 19% korban berada dalam kategori merah atau berisiko sangat tinggi. Sebanyak 31% korban berada dalam kategori kuning atau berisiko sedang. Sedangkan 50% lainnya masuk dalam kategori hijau atau berisiko ringan. Di sisi lain juga pendengar, kita beralih ke informasi lain. Komisi 7 DPR RI menyoroti insiden kebakaran hebat yang melanda Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mengingat pendengar, insiden tersebut tidak hanya menyisakan kerugian materi, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan desa-desa adat Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukaromah, meminta pemerintah menjadikan strategi ataupun menjadikan tragedi tersebut sebagai momentum memperkuat sistem mitigasi, sekaligus saudara memperkuat sistem audit keselamatan di kawasan desa adat di Indonesia. Ia juga meminta pendengar, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang juga terdampak segera terpenuhi selama masa pemulihan. Kebutuhan tersebut juga mencakup tempat tinggal sementara, pangan, sandang, air bersih, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikososial. Pendengar, tadi informasi terkait dengan kebakaran di Desa Adat Sade, pendengar ya, masih bencana yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Selain kemarin juga gempa di Flores yang belum selesai diatasi hingga saat ini, beberapa daerah juga mengalami kebakaran. Kita tahu bahwa ada di Lombok, kemudian di Kalimantan, dan juga beberapa wilayah lainnya. Ada kemarin juga di Biak, pendengar ya. Itu sebetulnya agar sebagai peringatan untuk kita semua pendengar ya, di tengah cuaca kering ataupun musim kemarau saat ini, agar lebih waspada dan juga tentunya seperti yang sudah dihimbaukan juga khususnya untuk masyarakat di Kota Tanah Merah ya, ada agar ada kesadaran dari diri sendiri dan bisa mencegah agar tidak terjadinya kebakaran. Himbauan disampaikan langsung kemarin pendengar ya oleh pihak dari Damkar sendiri, juga menyatakan telah kewalahan untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Semoga ini bisa lebih care, kemudian lebih peduli, lebih mawas lagi pendengar ya, lebih menumbuhkan rasa empati dan juga sepertinya perhatian Anda terhadap himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah di tengah cuaca musim kering ataupun cuaca kering saat ini ya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, 90,3 dan juga 97,5 FM. Pastikan Anda masih di frekuensi yang sama ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda dalam program Bovendigul Siang. Tanda waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:40 waktu Indonesia Timur ya. Ditemani dengan Siti Nurhaliza, bukan cinta biasa, bukan siaran biasa, tetapi siaran seperti biasa. Menemani Anda pendengar ya, jangan bosan-bosan. Nanti di pukul 12 kita akan bersama dalam segmen MPL, Musik Pelepas Lelah.
1: Aduh Paci, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu
2: Paci, woy Paci.
3: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan suara yang bagus ini kak?
2: Aduh Paci sayang, Maci Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
3: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih kak?
2: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu, siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Maci Yakoba dia toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Maci Yakoba dia kasih rubuh pintu tuh.
3: Ah Maci, jangan begitu ya.
4: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
2: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
1: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
2: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesya berani jujur.
2: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.
4: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
5: Bagaikan malam tak berbintang.
4: Lagu tahun 70-an.
5: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
4: Lagu tahun 80-an.
6: Jangan bermimpi.
4: Lagu tahun 90-an.
6: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
4: Lagu tahun 2000-an.
7: Manisku, kau selalu di dalam impianku.
4: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ada dengan manusia bodoh, masih ditemani juga dengan cuaca bovedikul. Siang hari ini cukup terik ya. Minum air putih yang cukup, dan juga untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan pendengar ya, di hari ini jangan lupa menggunakan sunscreen agar kulit Anda tidak begitu terbakar ya dengan panasnya cuaca siang hari ini. Untuk pakaian Anda juga yang sudah Anda cuci sepertinya setengah hari saja sudah bisa kering ya dengan cuaca seperti ini. Dan untuk Anda juga pendengar di siang hari ini di tengah cuaca seperti ini, tentu masih ada beberapa masyarakat yang juga mengeluhkan air bersih. Semoga segera diturunkan hujan ya, agar bisa dialiri sungai-sungai yang juga mungkin sudah kering, atau memang sumur-sumur Anda yang saat ini masih kering ya, dan masih terkendala dengan air bersih. Apapun itu pendengar, sepertinya kalau baik hujan ataupun panas, tetap ada berkah dan maksud Tuhan di dalamnya ya. Syukuri saja dulu apa yang ada, nanti ada waktunya juga untuk hujan. Siang hari ini ditemani kembali dengan Krisye jelang segmen MPL, musik pelepas lelah siang hari ini ya. Untuk Anda yang juga mungkin siang hari ini lagi persiapan untuk menikmati santap siang Anda ya, selamat siang untuk Anda semua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, terima kasih Anda masih sefrekuensi bersama kami ya, di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Dedari masih menemani kebersamaan kita dalam program Bof Dikur Siang sekaligus siang hari ini ya. Seperti biasa di pukul 12 siang kami hadirkan segmen MPL Musik Pelepas Lelah. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini. Apa kabar Anda? Selamat menikmati hari libur Anda dan juga santap siang Anda ya. Waktu istirahat Anda di siang hari ini kami temani dengan segmen Musik Pelepas Lelah Saudara ya. Sekaligus ruang untuk Anda yang mau bergabung di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang MPL. Ada siapa di mana? Halo.
1: Assalamualaikum. Selamat siang MPL.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang MPL. Suaranya lagi baru bangun tidur atau dari mana siang hari ini? Bang Putra, apa kabar?
1: Ya, kabarnya baik atau tidak?
0: Dari suaranya sepertinya sedang-sedang saja.
1: Ya, lumayan.
0: Masih panas di sana, Bang Putra?
1: Ya, lumayan.
0: Lumayan, ya? Belum ada tanda-tanda hujan?
1: Belum.
0: Belum, oke. Bagaimana siang hari ini? Mau ditemani lagu apa?
1: Kalau Mbak Indah kabarnya?
0: Mbak Indah kabarnya hari ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kenapa? Ada yang salah? What's wrong? Kenapa ketawa?
1: Cuacanya?
0: Cuacanya jangan ditanya, ini cukup haredang ya. Sangat-sangat panas.
1: Tidak apa-apa, tahan saja tuh, karena malam kan dingin.
0: Itu lagi, betul itu. Panas, tapi...
1: kalau siang malam panas baru bisa minta ampun. Bisa kan malam, jadi tidak apa-apa, tahan saja.
0: Ada, yang penting ada dinginnya ya.
1: Bentar malam pasti juga, setengah mati dingin.
0: Jadi kalau malam-malam biasa selimut ikat di badan ya, Pak Putra?
1: Ya, dulu kan tidak tahu pakai selimut, cuma baru karena sekarang musim dingin jadi pakai.
0: Oke. Bagaimana siang hari ini? Lagu apa?
1: Lagu Akon dulu, Freedom.
0: Asik. Siap dilaksanakan Freedom Akon ya?
1: Iya.
0: Oke. Salamnya mau disampaikan ada?
1: Buat semua tidak terkecuali. Buat semua tidak terkecuali. Kembali buat Mbak Indah jalurnya, terima kasih. Selamat siang MPL.
0: Oke, selamat siang. Itu aja. Oke. Cukup flat ya siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang Bang Putra ya. Berikut ada siapa di mana? Halo MPL, selamat siang.
2: Halo MPL. Berlepas lelah dengan Mbak Ana ya.
0: Mbak Indah siang hari ini, Bu Anusu.
2: Mbak Indah ya.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana hari ini cuaca di sana?
2: Hari ini cuacanya gitulah, apa, masih kabut asap gitu.
0: Masih kabut asap ya. Sampai saat ini masih ya, berarti mengganggu.
2: Masih. Ada nampak tapi matahari, tapi masih agak kabut lah gitu Mbak.
0: Oke. Jaga kesehatan nih Bu Anusu.
2: Iya, sama Mbak pun gitu juga. Karena kan sama juga kan?
0: Iya, panas di sini.
2: Iya.
0: Mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya salah aku di mana dari Elsa Pitaloka.
0: Oke, okay. Salah aku di mana?
2: Salah aku di mana ya dari Elsa Pitaloka.
0: Oke, okay. Sip.
2: Ya, salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas sehat selalu. Sama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ica, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, Mas Prabu, Pak Tias, Bang Ramadan, Ibu Ijawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Daimah, Bang Masrun, Bang Putri, Lanios, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu ya di Sambas siang hari ini. Berikut ada siapa di mana? Selamat siang MPL. Halo, apa kabar? Iya, waalaikumsalam. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Oh, Bang Putra. Putra Fak-Fak, apa kabar? Iya, suaranya agak jauh. Di mana kamu berada? Halo. Halo, selamat siang. Oke. Bang Putra mungkin bisa kembali menghubungi ya. Sepertinya ada kesalahan teknis yang hari ini. Pendengar musik pelepas lelah menemani waktu istirahat Anda ya. Kami temani dengan teman-teman pilihan sekaligus requestan Anda siang hari ini. Saya Indah Dari, hingga nanti pukul 13 kebersamaan kita dan teman-teman pilihan Anda bisa sampaikan di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Berikut ada siapa di mana? Halo, selamat siang MPL. Ada siapa? Halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang Nasrun, apa kabar siang hari ini?
3: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu, sehat, walafiat, sama-sama.
0: Alhamdulillah. Bagaimana hari ini sudah makan siang?
3: Iya, belum.
0: Belum?
3: Nanti
0: kenapa?
3: Habis selesai ini, mana? Iya, nah. Nanti selesai nelfon lah, baru makan, ya kan? Jangan. Aku dengarkan suaranya Mbak Indah kan mungkin, maka aku lupa tuh.
0: Jangan makan sambil berbicara ya. Oke, okay. Gimana siang hari ini mau ditemani lagu apa, Bang Nasrun? Silakan.
3: Lagunya Nak.
0: Dengan Aku Menemukanmu.
3: Aku masih kekasihku.
0: Kau masih kekasihku.
3: Kau masih kekasihku. Iya.
0: Kau masih.
3: Aku sudah terlepas.
0: Lagunya untuk siapa siang hari ini?
3: Nah, pertama-tama Mbak Indah, sambut tugas, sekali bersama selalu berenang, ya selalu bekerja, ada pada juga syuting, ada Iman Momere, Marsir, ada yang juga di Bogor, Mani Kali Kaliabo, ada Putra Tengah, ada Bung Mulai, terus ada semuanya lah, tempat kecuali ya, yang bersanding, yang kepada. Terima kasih,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bang Nasrun. Sehat selalu ya bersama keluarga. Berikut ada siapa di mana pendengar? Halo MPL siang ini.
4: Siang,
0: ada siapa di mana? Iya, selamat siang.
4: Siang Kak Indah. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana siang hari ini Bang Andi?
4: Keras sekali suasana sini Kak Indah.
0: Iya, gimana suaranya agak jauh. Gimana?
4: Keras sekali yang ini.
0: Cerah sekali. Oke, sama berarti ya. Mau ditemani lagu apa siang hari ini?
4: Saya minta lagu dari Iwan Fals, di hatimu ada siapa?
0: Ada dia.
4: Ada Kak Indah.
0: Gak ada. Gak ada. Lagunya untuk siapa, Bang Andi? Silakan.
4: Kak Indah, selain pertama buat Kak Indah yang lagi berjuang, selain sehat, selain bahagia, semoga Kak Indah dipanjangkan umurnya, dilancar rezekinya, dalam lindungan Allah Tuhan Allah Ta'ala.
0: Amin.
4: Terus berbukar, semoga mantar sama mereka, semoga di KBBC anak Tuhan keluarga besarnya, selalu dilindungi Allah Tuhan Allah Ta'ala. Terus buatnya Kak Ipah, ini berbukar di sampai sehat sama bulannya terlihat, tak terhita. Buat semua yang saya bagi doa sampai jadi satu. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat siang, Bang Andi. Sehat selalu ya. Ada Bang Andi di Jambi siang hari ini. Berikut ada siapa di mana? Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. MTL, Musik Lepas Lelah.
0: Iya, selamat siang. Pak Usu, apa kabar siang hari ini?
5: Alhamdulillah, cuma kabut-kabut asap nih di daerah saya nih, ini masih panas.
0: Masih panas ya. Asapnya masih tebal, Kak? Asapnya masih tebal, Pak Usu.
5: Cepat sih enggak juga
0: cepat. Tapi lumayan lah ya.
5: Tapi kurang lah, masih ada berasap karena enggak ada hujan masih. Nari kemarin sore kita maghrib itu ada rintik-rintik sebentar ya, paling-paling 2 menitan dah selesai, dah habis hujannya, kemana dia perginya. Enggak jadi.
0: Hilang kemana ya?
5: Ya, kemana dia perginya, ada rintik-rintik sebentar. Saya pulang dari masjid itu kena hujan, ya nak senang badannya. Maklumlah hujan pertama kan. Sehat badan saya hari ini, semalam tambah demam. Tapi oh, alhamdulillah macamnya obat hilang juga saya.
0: Udah sehat ya?
5: Ya, kurang sehat ya.
0: Biasa kalau hujan pertama begitu ya, Pak Uso?
5: Ya. Okay. Dengan siapa ini?
0: Kakak Indah siang hari ini.
5: Ya, semoga sehat selalu ya, Kak Indah ya.
0: Kak Indah, terima kasih.
5: Kak Indah, ya mudah-mudahan Kak Indah selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Dan dimudahkan hidup kita. Amin. Dan dipanjangkan umurnya, semangat di
0: Alif
5: Merdekan ke 81.
0: Oke, terima kasih, semangat, terima kasih Pak Uso.
5: Lagunya, Kak Indah, lagunya.
0: Lagunya siapa ya?
5: Mudah-mudahannya lah, hujan datang lagi.
0: Oh, hujan datang lagi dari itu ya.
5: Endang Ecawrina.
0: Endang, oke, sip.
5: Nah, salamnya buat Mbak Indah yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Buat kawan yang lah gabung, cili siapa yang pertama tuh?
0: Ada Bang Putra, ada Ibu Anusu, ada...
5: Ya, Bang Anusu, Bang Putra. Selalu diberi kesehatan. Nah, siapa lagi ya? Nah, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari Asa Faizet. Ya, maaf ya disebut satu persatu karena saya ini masih sibuk mau kerja.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mbak Indah, terima kasih. Assalamualaikum, MPL Musik Pelepas Lelah.
0: Oke, okay, MPL Musik Pelepas Lelah. Terima kasih. Selamat siang, Pak Uso ya. Sehat selalu siang hari ini. Katanya kemarin sempat ada rintik hujan. Ya seperti biasa ya, karena memang baru hujan pertama dan menyebabkan ada sakit sedikit Pak Uso ya. Sehat selalu pendengar ya, untuk Anda dimanapun Anda berada siang hari ini. MBL Musik Pelepas Lelah menemani Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar kau masih kekasihku dari Nafsia hari ini ya. Sekaligus Anda masih bersama Bu Pendekul Siang, masih menemani Anda dalam segmen MPL siang hari ini. Menyusul Siapa di Hatimu dan juga Endang Estaurina ya. Hujan datang lagi. Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bu Pendikul siangnya. Menemani kebersamaan kita dalam segmen MPL siang hari ini. Hujan datang lagi seperti harapan kita semua juga pendengar ya, di tengah cuaca kering saat ini. Dari Endang Estaurina, requestan Pak Usu atau Bang Nasrun tadi ya, mohon maaf. Sekaligus pendengar ya, sudah 43 menit juga berlalu. Kebersamaan kita, requestan Anda sudah kami hadir.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bob Nicole Siang. Masih ada waktu juga untuk Anda siang hari ini pendengar ya, yang mau request ataupun salam-salam, silakan di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami ya. Seperti biasa di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya di 0811-4988-222. Yang sudah request siang hari ini semoga terhibur ya. Ada Bang Putra, ada Ibu Anusu, ada Bang Andi, kemudian juga ada Pak Usu, Bang Nasrun ya, semoga terhibur siang hari ini. Dan juga ya pendengar, untuk Anda yang baru mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital ya, selamat siang untuk Anda semua. MPL siang hari ini, kebersamaan kita hingga nanti pukul 13 atau pukul 1 siang ya, waktu Indonesia.

Pendengar ditemani Vicky Salamor featuring Freshly siang hari ini ya, dengan cerita indah. Sudah pukul 12 juga lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Saat lagi pendengar ya, 6 menit lagi akan kami hadirkan warta berita dinamik olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati santap siang Anda ya. Selamat menikmati juga hari libur Anda di hari ini pendengar ya. Peringatan Nabi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat muslim di siang hari ini ya. Mungkin lagi disibukkan dengan berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan hari ini. Untuk Anda juga pendengar yang ada di pemancar Lewaroko 97,5 FM ya. Selamat siang untuk Anda semua.

Teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Mendengar pukul 12 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Mohon maaf untuk Anda tadi yang sudah coba juga menghubungi, belum sempat diterima line teleponnya ya. Lain kesempatan nanti Anda bisa bergabung kembali ya. MPL nantikan setiap hari di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekaligus terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini ya, dalam segmen MPL edisi Selasa 25 Agustus 2026. Sekaligus pendengar Black Brothers dengan Hilang menutup jumpa kita ya siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tepat pukul 13 saat ini kami hadirkan Dinamik Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang untuk Anda semua pendengar.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia. Memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone club!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dinamika.
1: Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap dengan hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Dan saksikan siaran langsung kami. Kanal informasi dan
4: inspirasi. Pendengar, demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Pufendikul Siang. Saya Indah Dari menemani kebersamaan Anda hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selepas warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, informasi cek fakta kembali kami hadirkan menemani Anda edisi hari ini ya, Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, informasi cek fakta kali ini datang dari portal berita Komdigi. Kami lansir, pendengar, terkait dengan dealer Honda resmi mengeluarkan ataupun keluar dari Indonesia karena campur tangan pemerintah. Merupakan informasi tidak benar, saudara ya, ataupun informasi hoax. Selengkapnya beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, saudara, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari trendbackhoax.id, isi dari artikel yang diberitakan media CNBC sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC juga memang menyoroti, pendengar, tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan dari pemerintah. Jadi kalau Anda sudah membaca informasi terkait dengan dealer Honda resmi keluar dari Indonesia, pendengar, karena campur tangan pemerintah, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hati nali.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Aduh ma air. Bu Alan cepat Alan.
1: Nah itu toh, mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

0: aja.
1: Udah kan itu tadi informasi cek fakta ya. Siang hari ini kami hadirkan kembali untuk Anda, di mana sebagai peringatan ya untuk Anda yang juga pengguna media sosial, agar lebih bijak lagi pendengar ya dalam membaca, dan juga tentunya sebelum Anda membagikan kepada sanak saudara ya, pastikan informasi yang Anda baca dari portal berita terverifikasi ataupun terpercaya. Anda juga bisa membaca sejumlah informasi menarik lainnya di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id atau rri.co.id.

jalan, setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib lalu lintas.

0: Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.
1: Dimanapun Anda berada pendengar siang hari ini, terima kasih Anda masih bersama Profendikul Siang. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita ya, 90,3 dan juga 97,5 FM Pro 1 dari Profendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tak terasa ya, 10 menit lagi kita akan berpisah dalam program Profendikul Siang. Hiburan, informasi dan juga inspirasi yang kami hadirkan semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua ya. Sudah kita lalui beberapa segmen dari pukul 9 pagi tadi, tak terasa pendengar siang hari ini jelang pukul 14. Sudahkah Anda menikmati santap siang Anda di siang hari ini, atau Anda mungkin lagi disibukkan dengan tugas-tugas Anda ataupun pekerjaan Anda, meskipun memang hari ini hari libur ya. Selamat siang untuk Anda semua, semoga cepat terselesaikan apa yang Anda kerjakan ya di hari ini. Untuk Anda juga pendengar di siang hari ini, selamat menikmati hari libur Anda. Dan untuk Anda yang belum bisa menikmati hari libur Anda seperti para penyiar ya, yang tetap menemani Anda 24 jam bahkan ya, selamat siang dan juga semoga selalu terhibur ya. Ada Chris Pati menemani Anda dengan lagu Rindu, dan nanti di pukul 14 atau pukul 2 siang ya, akan ada kita lihat jadwal di hari ini, hari Selasa 25 akan ada rekan Fana. Oke. Rekan Fana Octavia nantinya menemani Anda pendengar ya dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat,

olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi!

Prayer, dimana pun Anda berada siang hari ini, senang sekali masih bersama Anda. Namun waktu sepertinya sudah membatasi ruang kita ya. Tepat pukul 14, tanda waktu di studio siang hari ini ya. Untuk Anda yang juga sudah menanti berdendang lagu dangdut siang hari ini bersama rekan Van Octavia, saya sepertinya harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya Indah dari pendengar ya. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, kita akan berjumpa lagi nanti insya Allah esok pagi ya, pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ariati sampai di sini dengan dari Tantowi Yahya ya. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Selamat menikmati hari libur Anda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Indah dari pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda ya pendengar dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954333 atau di 0811 4988666. Bisa juga Anda bergabung melalui WhatsApp di 0811 4988222. Saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang
0: dengan siapa, di mana?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bunda Natalia, Mbak Ana.
0: Bunda Natalia, apa kabar, Bun? Lama tak jumpa ya.
1: Betul, mungkin Mbak Ana tidak niar, jadi saya gak masuk sebaik. Puji Tuhan lah, baik. Kalau Mbak Ana gimana kabarnya?
0: Baik juga, Bunda. Masih di Palu atau sudah di Toli-Toli?
1: Masih, Mbak Ana, masih. Tapi mungkin awal bulan saya sudah mau balik. Sudah satu bulan di Palu.
0: Baik. Bunda mau request lagu apa, Bun, siang ini?
1: Saya mau suka Dewi Persik aja, Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya, siap, nanti dihadirkan, Bun. Salamnya dulu ya, buat siapa aja ini?
1: Ya, salam yang pertama tentunya buat Ibu Utri ya, bersama Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam manis, salam kompak. Terus ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara. Selamat siang, ada Putra Tengah di Pakpak. Ada Pak Andika Krewinata bersama Dika di Taliabu. Ada Pak Denny Jo ya, yang ada di Manado bersama Bung Klip juga. Ada Ibu Ani Kota Mabagu juga. Ada Bunda Ima. Ada Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo. Ada siapa lagi, Kakak Pusya. Pokoknya dirangkul aja ya, Mbak Ana, dari Asam Sese tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
1: Salam sehat semuanya, salam manis, salam kompak-kompak selalu. Mbak Ana tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik ya buat Mbak Ana dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, terima kasih.
1: Mbak Ana, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bunda Natalia, dengan Dewi Persik ya, ditunggu nanti Indah Pada Waktunya. Kemudian menyapa kembali pendengar, ada satu penelpon. Halo, selamat.
2: Mbak Indah.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Sayang sekali ya, sudah terputus. Buat Anda yang baru saja menelpon, bisa dicoba kembali. Pendengar yang oke, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Bro Dangdut, dengan siapa di mana?
3: Ya Allah.
0: Halo, dengan siapa di mana ini? Sayang sekali ya, sudah terputus. Buat yang baru saja menelpon, bisa dicoba kembali. Dan kita langsung ke lagu dulu pendengar, ada Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dua lagu sudah berlalu menemani Anda pendengar siang hari ini. Dan saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang. Pro Dangdu, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat siang. Pro Dangdu,
0: kita. Iya, selamat siang.
1: Apa kabar, Kak?
0: Kabar baik, Dika. Dika mau request lagu apa siang ini, Dika?
1: Lagunya dari Yunita Asmara, Kak.
0: Okay.
1: Yuk Nita Asmara, judulnya Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu, siap, nanti dicari ya. Salam-salam dulu buat ya, siapa aja.
1: Selamat bertugas. Tetap semangat, sukses dan sehat selalu. Salam buat Mama Dika Kerudata di Jambi. Salam sayang paling sayang. Semoga terhindu dan sehat selalu. Terima kasih sama Pak Fred di Maroko. Sehat juga. Ibu Natalia, Ibu Esther, kita Pak Irwan, Pak Usup, Pak Widi, Pak Ayu, Pak Tori, Tiduria, Pak Uki, Putra Tengah, teman-teman Pak Katia, dan semuanya sukses dari Azam Belgen. Oke, mari.
2: Halo, selamat siang, Kak.
0: Iya, halo Andi. Request apa Andi siang ini?
2: Saya request lagu dari Timur, boleh, Kak?
0: Lagunya judulnya apa?
2: Rasa Sayangi, yang dangdut versi dangdutnya.
0: Nanti dicari dulu ya, depan. Yang versi dangdutnya. Kalau ada nanti dihadirkan, kalau nggak ada mungkin nanti ikut lagu lain ya.
2: Nah, kalau nggak ada lain, lagu ini saja, Kak. Lagu Atuk Nama Cinta.
0: Oke, okay. Salam-salam dulu silakan.
2: Ya, pertama buat kakak, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, panjangkan umurnya, kesehatan, selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Dika, terima kasih sayang, salamnya, semoga Dika bebek sana, sehat selalu, panjang umur muda rezeki, bersama Tuhan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Ibu Ima, Bu Utri bersama Bu Fergi, Sampai Tuhan Bahagia, Bunda Kedia, Bu Barita, Kak Sita, buat semua yang saja dirangkul jadi satu. Terima kasih, Kak. Selamat siang, Jelang Prek.
0: Ya, terima kasih buat Dika dan juga Andi. Satu penelpon lagi pendengar, saya sapa dulu. Halo, selamat siang. Pro Dangdu, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Pro Dangdu.
0: Iya, selamat siang, Bung Putra. Serak-serak ini suaranya ya.
3: Iya, kayaknya.
0: Oke. Gimana kabarnya, sehat ya? Kabar baik juga.
3: Cuacanya
0: panas seperti biasa, kalau siang panas. Kalau malam dingin.
3: Ya, soalnya dingin malam, makanya kalau siang panas kan.
0: Iya, betul.
3: Karena kalau siang panas, siang malam panas nggak boleh mengeluh. Siang malam dingin, jadi siang ya biar keringat aja.
0: Iya, betul juga ya. Mau request apa ini, Bung, siang ini di Pro Dangdut?
3: Terlalu banyak yang masuk.
0: Tadi ada Dika, ada Andi, ada Bunda Natalia.
3: Buat mereka yang sudah bergabung, selamat siang. Yang belum bergabung juga selamat siang. Yang hanya monitor juga selamat siang. Yang belum bergabung juga
0: selamat
3: siang. Lagunya Benang Biru
0: dari Megi Zed ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Salam-salamnya buat siapa aja?
3: Buat semua yang lagi monitor siang hari ini, semoga terhibur. Jadi terus buat Pak Ana, terima kasih. Salam siang, petang, selamat.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bung Putra. Megisnya dari Benang Biru nanti dihadirkan ya. Kemudian buat Dika, Segudang Rindu, lagunya adanya dari Kamilia Malik. Mungkin nanti dihadirkan yang lagu tersebut. Saya sapa kembali, sudah ada penelpon yang juga sudah menunggu ya. Halo, selamat siang Bang Lanius.
4: Halo, Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita RRI Boven Digo yang paling terkomunikasi yang luar biasa ya.
0: Sehat, Bang.
4: Ini cuacanya puji Tuhan sehat cerah. Cuman nih ada kabut asap di sini nih.
0: Iya, sampai di Sambas ya.
4: Iya, kalau di itu di Boven hari ini tebal di enggak begitu tebal sih, cuman dia ini apa? Pokoknya dibilang ini kalau untuk perpanjangan masih bisa kita lihat, masih bisa gitu kan. Cuman kalau untuk menghirup ini rasanya ada sedikit kayak sesak-sesak begitulah.
0: Mungkin bisa pakai masker, cuman kalau tiap hari pakai masker juga agak ini ya. Ya mudah-mudahan sudah teratasi ya, Bang ya.
4: Iya. Kalau di Kota Sambas tuh ya. Tadi kita mendengar informasi berita itu kan kemarin tuh hujan tuh di sana kemarin. Di sini enggak hujan. Hujan lokal gitu.
0: Iya. Tapi hujan ya.
4: Subuhnya malah hujan. Kota Sambas malah hujan gitu. Cuman kita belum tahu nih kabar dari Wan Usus kita yang dari Sejangkung Sambas tuh, kita belum tahu. Ini kan dia Sejangkung, saya kan Subah.
0: Beda ya.
4: Iyalah. Okay lah kalau begitu.
0: Dapat lagu ya? Apa ini, Bang?
4: Nah, lagunya dari Harry Irama, judulnya Tantangan.
0: Tantangan ya?
4: Dari Harry Irama ya?
0: Harry Irama Tantangan kan?
4: Iya betul, itu adiknya Bung Haji Roma Irama tuh.
0: Yang Harry Irama adiknya Bang Haji Roma ya?
4: Iya, tapi beliau sudah almarhum dia sudah dari tanda Tuhan dia.
0: Iya, oke.
4: Okay. Tapi tahu cerita Harry Irama ya? Udah tahu ya?
0: Iya, belum
4: lagu-lagunya.
0: Sih. Lagu-lagunya. Ini sebentar masih dicari, tapi ada ya, nanti dihadirkan ya.
4: Oke, ini saya lupa nih, baru menonton dengan Mbak siapa nih?
0: Dengan Ana ini, Bang.
4: Oh, Ana. Aduh. Karena suara Mbak Ana dengan suaranya ini, Mbak Indah, Mbak sama.
0: Oh iya. Mirip.
4: Udah tipis gitu. Jadi, baru menonton. Tadi kita menonton ini, RRI Sambas juga tadi gitu.
0: Oke, deh.
4: Gitu.
0: Salamnya okay, dulu lah, kalau buat siapa aja.
4: Ya, salamnya kita rakulah Mbak Ana ya. Tetap semangat. Salam buat teman-teman yang sudah gabungnya, yang Wanusu sudah gabung belum?
0: Ibu Wanusu belum.
4: Oh, mungkin dia lagi monitor atau ya. Mudah-mudahan dia monitor ya.
0: Iya.
4: Oke, itu saja Mbak Ana. Selamat siang produk kita.
0: Terima kasih Bang Laniu. Semoga di sana ya yang mungkin masih ada asap tebal juga dampak dari karhutlah sendiri, mudah-mudahan segera teratasi ya. Pendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda di siang hari ini. Yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu, silahkan, kami nantikan partisipasi Anda pendengar di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Kita dengarkan dulu lagunya yang di request tadi dari Yunita ya, dengan Segudang Rindu.

Masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saat ini sudah pukul 14.41 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami nantikan ya partisipasinya di 0811495433 atau di 0811498866. Bisa juga Anda kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811498822. Tadi sudah ada lagu yang belum dihadirkan, ada lagunya dari Maggie Z, Benang Biru, dan juga Harry Irama dengan Tantangan. Nah, pendengar, bagi Anda yang siang hari ini karena tanggal merah begitu ya, mungkin juga menikmati istirahat siangnya ataupun justru malah disibukkan dengan berbagai aktivitas. Selamat siang saja, selamat beraktivitas untuk Anda. Langsung saja kami hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request tadi, Maggie Z, Benang Biru, disusul Harry Irama dengan Tantangan.

Berdekat pukul 14.51 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah sampai ya di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi di siang hari ini. Terima kasih pendengar buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang direquest ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Dan pendengar, saya Ana pamit undur diri. Sudah temani Anda di acara Pro Dangdut, namun jangan kemana-mana karena saya akan tetap temani Anda hingga pukul 19 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Menutup jumpa di Pro Dangdut kali ini ada Ikke Nurjanah dengan Terlena. Kita juga akan jelang di pukul 15, kami akan ajak Anda mendengar untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Namun sebelum itu juga akan kami hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa,

kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan yang ditandai dengan meningkatnya sejumlah titik panas atau hotspot di berbagai daerah di Papua. Arief menyebut hotspot terpantau meningkat terutama di Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sementara di Provinsi Papua, titik panas terjadi antara lain di Kabupaten Kerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura. Dan berdasarkan pemantauan BMKG, pada hari sebelumnya tercatat lebih dari 3.000 hotspot di wilayah Papua. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 168 titik memiliki tingkat keakuratan tinggi yang mengindikasikan adanya potensi api.
1: Kombinasi dari dua fenomena ini, itu ada puncak musim kemarau dan juga adanya pengaruh fenomena El Nino, itu berdampak terhadap potensi bencana seperti kekeringan maupun kebakaran hutan. Seperti yang sudah kami catat dalam dasarian kedua Agustus ini, adanya peningkatan titik hotspot atau titik panas di sekitar wilayah Papua, terutama di sekitar wilayah Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Untuk wilayah Papua sendiri itu yang tercatat pada hari kemarin itu ada sekitar lebih dari 3.000 titik hotspot dengan titik hotspot yang tingkat kepercayaan tinggi, artinya yang sudah memunculkan api itu sekitar 186 titik hotspot. Titik hotspot terbanyak itu tercatat di sekitar wilayah Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan juga di sekitar Kota Jayapura.
0: Arief menjelaskan, wilayah Kabupaten Kerom dan Biak Numfor menjadi wilayah dengan jumlah hotspot yang cukup menonjol. Untuk itu, BMKG terus melakukan pemantauan dan penyampaian perkembangan titik panas kepada pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah dan juga BPBD. Ditambahkan, munculnya titik api tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Aktivitas manusia, terutama pembakaran lahan, juga menjadi pemicu dan memperparah resiko kebakaran hutan dan lahan.
1: Untuk update informasi titik api, kita setiap hari melakukan update itu untuk memberikan update informasi perkembangan titik api kepada stakeholder, terutama BPBD, dan juga kita juga melakukan update setiap 10 hari untuk informasi hotspot dasarian kepada pemerintah daerah, termasuk Gubernur Papua. Kalau dari pantauan BMKG sendiri, memang ini faktor cuaca, terutama El Nino yang sangat kuat ini mempengaruhi penurunan intensitas curah hujan dan juga kekeringan yang ada di wilayah Papua sendiri. Nah, namun memang untuk titik api sendiri itu juga dapat dipicu karena adanya aktivitas masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran, sehingga itu dapat memperparah potensi kebakaran hutan yang ada di sekitar wilayah Papua.
0: Untuk itu, masyarakat diminta untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, serta menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Dan yang paling penting adalah tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Sebanyak 37.401 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dengan total beras mencapai lebih dari 1.000 ton. Wali Kota Jayapura meminta bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan. Berikut laporan Lina Masugi.
3: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
4: Ini kita semua, hari ini kita lonceng beras ini yang akan dibagi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di masing-masing kelurahan dan kampung. Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Kampung dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima gitu. Ya. Karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah, tapi karena terdata dia sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan jadi hari ini kita launching, kita bagi, dan nanti terus trek-trek dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung.
3: Sementara itu, Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima. Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
5: Ini dilaksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk wilayah kota Jayapura. Nah, jadi tadi sudah sampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa terkait dengan jumlah PBB-nya itu adalah 37.401 penerima bantuan. Tadi sudah sampaikan beliau. Dan ini kita salurkan untuk alokasi 3 bulan, ya, di Juli sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyalurkan dengan kuantum 1.122 ton 30 kilo. Ya, ini nanti kita salurkan untuk di 39 kelurahan dan kampung di 5 distrik untuk di wilayah kota.
6: Masing-masing orang dapat berapa?
5: Jadi masing-masing kota ini karena 3 bulan, makanya sekali penerima 30 kilo. Ya.
3: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Lina Umasugi melaporkan.
2: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Papua masih dikejar menjelang batas akhir pada 31 Agustus. Meski data yang masuk server pusat belum mencapai 50%, verifikasi lapangan terhadap daftar sasaran sudah mencapai 98%. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
7: Data sensus ekonomi 2026 Papua yang masuk dan lolos pemeriksaan di server pusat masih berada di bawah 50%. Namun verifikasi lapangan terhadap daftar awal atau prelist telah mencapai 98%. Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta percepatan pendataan sebelum batas akhir 31 Agustus 2026. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota membantu memastikan seluruh usaha dan rumah tangga sasaran terdata dengan informasi yang faktual. Fakhiri menilai kelengkapan data SE 2026 diperlukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara utuh. Ia meminta pendataan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak agar kualitas data tetap terjaga.
8: Hari inilah maka saya mengambil peran bersama-sama teman-teman di PPS, walaupun waktunya sudah sangat sempit, tapi kami mau dorong percepatan supaya hasil sensus ekonomi kali ini itu bisa memberikan kami data terbaru Provinsi Papua. Khususnya karena ada suatu pemekaran, kami mau bekerjanya Provinsi Papua itu nanti landasan pijakannya dalam kebijakan pemerintah. Kami menggunakan data terbaru ini. Itulah saya mengumpulkan para bupati sebagai kepala daerah yang punya warga di daerahnya untuk mari sama-sama kita dorong sehingga masyarakat bisa hadir untuk memberikan data ekonominya di tiap keluarga bahkan nanti dunia usaha. Kalau ini bisa datang tentunya sebagai gubernur, nanti bupati juga bisa pakai untuk langkah-langkah kebijakan pembangunan daerahnya.
7: PLT Kepala BPS Papua Ahmad Jailani menjelaskan, capaian tersebut tidak berarti petugas baru mendata kurang dari separuh sasaran. Menurutnya sebagian besar prelist sudah diverifikasi, tetapi data masih menjalani pemeriksaan sebelum masuk perhitungan pusat.
9: Nah, karena itu tadi dari sisi prelist sebenarnya kita sudah cukup tinggi, sudah mencapai 98%, ya, bahwa dari target awal teman-teman sudah turun. Hanya masalahnya bahwa ketika mereka mendata itu, si petugas mengisi ke HP-nya belum secara otomatis masuk ke server pusat. Karena ada satu tahapan di mana pemeriksa lapangan harus memastikan bahwa apa yang diisi oleh petugas itu kondisinya sudah sesuai, datanya sudah valid, tidak ada data yang aneh-aneh. Gitu. Nah, disinilah menjadi satu tahapan, ya, karena para petugas pemeriksa lapangan belum melakukan approve persetujuan atas data yang dikumpulkan oleh petugas. Nah, ini belum masuk hitungan yang di pusat. Nah, karena itu tadi disampaikan oleh Pak Gub, kita masih di bawah 50%.
7: Ahmad mengatakan petugas menemukan sejumlah kondisi saat verifikasi seperti usaha atau rumah tangga yang sesuai prelist berpindah tidak ditemukan atau memiliki alamat tidak jelas. Petugas juga menemukan usaha baru yang belum tercantum dalam daftar awal dan harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, program pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH hadir di Kampung Tabu Keker, Distrik Kwereka, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Fasilitas ini memberikan akses listrik dan air bersih bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan kebutuhan dasar tersebut. Berikut laporan Ani Karlina.
10: Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Wan Pilamo kini hadir di Kampung Tabu Keker, Distrik Kwereka, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Fasilitas ini dibangun oleh Satgas 511 di Piatara Yoda di bawah Kola Kopsrem 172 Prajawira Yakti untuk memberikan akses listrik sekaligus air bersih bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati kedua kebutuhan dasar tersebut. Dan Kima Satgas Yonif 511 di Piatara Yoda, Kapten Infanteri Dwi Supriyono menjelaskan, pembangunan PLTMH ini merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat di wilayah yang belum teraliri listrik dan memiliki keterbatasan akses air bersih. Sistem Wan Pilamo memanfaatkan aliran sungai yang dibendung dan dialirkan menuju turbin untuk menghasilkan energi listrik, sedangkan air buangannya disaring dan dialirkan menggunakan pompa hidran untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
11: Program ini merupakan salah satu perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pengerjaan program ini kami selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 minggu dengan memanfaatkan air sungai yang kita tampung melalui pipa dan dimasukkan ke dalam turbin, menggerakkan mesin turbin dan dialirkan ke generator dan mengalirkan listrik yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Selain ini, air keluaran dari turbin kita buat di bak penampungan, disaring untuk kita naikkan menjadi air bersih untuk warga di sekitaran.
12: Melalui listrik energi sungai ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan kami harapkan masyarakat dapat menjaga sehingga listrik energi sungai ini dapat bermanfaat yang panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
10: Salah satu warga Kampung Tabu Keker, Alosius Wenda, mengaku senang dengan hadirnya listrik dan air bersih di kampungnya. Ia menuturkan sebelumnya anak-anak kesulitan belajar di malam hari, sementara warga kerap terpaksa mengonsumsi air yang tidak layak.
13: Terima kasih Bapak Presiden, kami punya rumah, sudah lampu, sudah menyala, Bapak-bapak sentara sudah kasih masuk lampu di rumah kami, sudah menyala. Terima kasih Bapak Wah.
10: Kehadiran Wan Pilamo di Kampung Tabu Keker menjadi salah satu bukti nyata pelaksanaan program Presiden Republik Indonesia di bawah Komando Korem 172 Prajawira Yakti dalam menghadirkan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah yang selama ini terbatas akses listrik dan air bersih. Bagi warga, hadirnya listrik dan air bersih bukan hanya memberi kemudahan, tetapi juga membuka ruang bagi anak-anak untuk belajar dan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Ani Karlina melaporkan.
2: Sebanyak 597 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura resmi menerima surat keputusan atau SKPNS Senin 24 Agustus 2026. Penyerahan SK tersebut dirangkaikan dengan pengambilan sumpah dan janji PNS. Wali Kota Jayapura mengingatkan status sebagai PNS bukan sekedar pengangkatan, tetapi juga amanah untuk melayani masyarakat. Berikut laporan Lino Masugi.
14: Banyak 597 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura resmi menerima SKPNS. Prosesi berlangsung dalam apel gabungan pemerintah Kota Jayapura Senin 24 Agustus 2026. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo mengatakan, sumpah dan janji PNS memiliki tanggung jawab besar karena diucapkan di hadapan Tuhan, pimpinan daerah, dan pimpinan OPD. Ia meminta para PNS baru membuktikan sumpah tersebut melalui kerja yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
15: Saya berharap bagi pegawai negeri sipil yang baru saja menerima SK, untuk dengan membacakan sumpah janji itu sangat jelas, bahwa bersumpah kepada Tuhan untuk bekerja dengan jujur, setia, adil, dengan dengaran di pemerintah Kota Jayapura untuk melayani masyarakat, tetapi juga itu menjadi yang saksi bagi kita sesama manusia. Jadi sebagai wali kota, saya wali kota, wakil wali kota, dan semua pimpinan OPD, kami mendengar sumpah janji mereka. Itu artinya bahwa mereka bersumpah kepada Tuhan dan berjanji kepada kita untuk bekerja dengan jujur, setia, adil dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini menerima SK, kembalilah ke rumah. Kalau yang sudah berkeluarga, ada istri, yang suami ada istri, yang istri ada suami, anak-anak, berdoalah kepada Tuhan. Bahwa hari ini menerima SK itu artinya bahwa atas kebaikan Tuhan. Jadi saya sebagai wali kota hanya menyerahkan, tetapi itu semua adalah pemberian Tuhan kepada mereka semua. Sehingga dengan demikian mereka harus bekerja dengan baik untuk pemerintah Kota Jayapura dan melayani masyarakat di Kota Jayapura.
14: Pemerintah Kota Jayapura berharap para PNS baru mampu menjalankan tugas dengan baik serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan diterimanya SK dan pengambilan sumpah janji tersebut, 597 ASN resmi memasuki tahap baru sebagai PNS dengan tanggung jawab untuk bekerja dan mengabdi bagi masyarakat Kota Jayapura. Lina Umasugi melaporkan.
2: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Sentani melaksanakan penanaman 1.000 bibit terumbu karang dan 200 bibit pohon di Pantai Amai, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program InJourney Airports Konservasi Bahari yang dilaksanakan bersama komunitas Jaga Laut Tanah Merah. General Manager Bandara Internasional Sentani Jayapura, Inyoman Nur Rohim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan di Papua. Melalui InJourney Airports Konservasi Bahari, pihaknya ingin menunjukkan bahwa keberadaan Bandara Internasional Sentani tidak hanya memberikan manfaat dari sisi konektivitas dan pelayanan transportasi udara, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat Papua. Lanjut Inyoman, penanaman 1.000 bibit terumbu karang ditujukan untuk mendukung keberlangsungan ekosistem laut di kawasan pesisir Amai. Sementara penanaman 200 bibit pohon dilakukan untuk memperkuat penghijauan dan menjaga keseimbangan ekosistem daratan. Kolaborasi antara perusahaan, komunitas, dan masyarakat diharapkan dapat memperluas dampak konservasi sekaligus mendorong keterlibatan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan di tanah Papua. Melalui program InJourney Airports Konservasi Bahari, Bandara Internasional Sentani Jayapura menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program keberlanjutan yang mendukung pelestarian alam sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Partai Amanat Nasional atau PAN Papua menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil pertama sebagai bagian dari konsolidasi internal menghadapi pemilu 2029. Kegiatan ini juga menghadirkan KPU Papua untuk memberikan pemahaman mengenai persyaratan dan mekanisme partai politik dalam menghadapi tahapan pemilu 2029. Berikut laporan Lina Umasugi.
14: Jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional atau DPW PAN Papua menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil pertama di Jayapura. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus DPW, DPD PAN Kabupaten dan Kota serta anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Rakerwil menjadi bagian dari konsolidasi internal sekaligus persiapan menghadapi pemilu 2029. Salah satu agenda utama adalah pemberian pemahaman mengenai persyaratan dan mekanisme partai politik pada pemilu 2029. Untuk itu, KPU Papua dihadirkan sebagai pemateri agar jajaran partai memahami dokumen dan persyaratan yang perlu dipersiapkan sejak awal. Sekretaris DPW PAN Papua, Rustan Saru, mengatakan persiapan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga penguatan struktur dan rekrutmen kader potensial.
16: Nah, ini kita melakukan konsolidasi internal partai politik, partai nasional, kaitan dengan target nasional 3 besar, menuju 3 besar. Nah, ini tentu tidak mudah, karena tahun mendatang pemilu nanti itu minimal paling tidak yang sudah kemarin lolos verifikasi akan bisa bertambah, sehingga ini dibutuhkan kerja keras, perlu konsolidasi, perlu sosialisasi, dan perlu juga melakukan semacam kerja yang ekstra untuk melakukan rekrutmen, terutama dengan relawan untuk menunjang proses kaitan dengan menuju 3 besar ini. Apa langkah-langkahnya? Satu adalah melakukan rekrutmen relawan ya kepada seluruh kader-kader, terutama yang ini menjadi calon-calon partai politik di caleg di masa mendatang. Ya, kemudian kita berharap setiap rekrutmen kader kita ataupun dia dari tokoh masyarakat, dari generasi muda atau Gen Z misalnya, atau dari kaum perempuan yang mempunyai potensi, ada kemampuan, dikenal di masyarakat dan bisa loyal untuk partai, mungkin bisa kita kaderkan sebagai salah satu calon untuk legislatif di masa mendatang.
14: Rustan Saru menilai persiapan lebih awal diperlukan agar calon anggota legislatif memiliki cukup waktu untuk melakukan sosialisasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Ia menyebut kerja bersama dan konsolidasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2029. Sementara itu, Ketua Panitia Rakerwil Pertama PAN Papua, Desi Corazon Giai, mengatakan kegiatan tersebut difokuskan pada konsolidasi internal kader. Desi menambahkan keterwakilan perempuan juga menjadi perhatian dalam struktur kepengurusan dan persiapan organisasi. Rakerwil Pertama PAN Papua berlangsung selama 1 hari dengan agenda utama membahas konsolidasi organisasi, kesiapan menghadapi tahapan pemilu 2029, serta pemahaman terhadap persyaratan dan mekanisme kepartaian. Lina Umasugi melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, DPW Partai Amanat Nasional Papua panaskan mesin politik untuk konsolidasi struktur target merebut kursi DPR RI. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
17: Partai Amanat Nasional Provinsi Papua mulai memanaskan mesin politik menuju pemilu 2029. Mengusung tema konsolidasi menuju 3 besar, Dewan Pimpinan Wilayah PAN Papua membangun konsolidasi struktur dengan menyiapkan kader untuk target merebut kursi DPR RI dari perwakilan Papua. Penegasan itu disampaikan Ketua DPW PAN Papua Haris Richard Yoku Senin kemarin.
18: Dan perlu saya sampaikan bahwa kegiatan Rakerwil ini, saya sebagai ketua memberikan kewenangan penuh kepada seluruh Serikandi atau mulai dari ketua panitia Rakerwil ini perempuan dan pengurusnya perempuan semuanya, supaya implementasi daripada 30% perwakilan perempuan itu bisa diimplementasi. Jadi per tahun ini 2026 Partai PAN kita kasih semua perempuan yang ngurus, dari kami laki-laki hadir sebagai peserta ikut kegiatan, dan kita yang nanti evaluasi menilai apakah mereka kerja bagus atau tidak. Tapi sejauh ini kita bisa lihat bahwa mereka tadi sangat solid, perempuan mereka bekerja.
17: Dikatakan selain DPR RI, target PAN Papua ingin mendulang kursi sebanyak mungkin di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
18: Oleh karena itu, saya berharap ke depan Partai Amanat Nasional bisa mencetak kader-kader perempuan untuk bisa ada di kursi legislatif, tetapi juga bisa ada di kursi eksekutif. Demikian, itu yang mungkin
19: target
18: saya
19: kursi. Target kursi 2029.
18: Target kursi itu pasti kita berusaha untuk mendulang kursi sebanyak mungkin untuk Partai Amanat Nasional, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan target kita untuk ke pusat harus ada perwakilan dari Papua, sudah pasti kami harus siapkan satu kursi di sana.
19: Kegiatan ini juga sebagai pemanasan mesin partai.
18: Nah, tentu kegiatan ini, Rakerwil ini sebenarnya untuk memanaskan kegiatan ini supaya kader-kader kita itu mereka bisa siap untuk melewati verifikasi KPU, tapi juga mempersiapkan diri menuju pesta demokrasi pemilihan legislatif 2029 mendatang.
17: Haris Yoku yang juga wakil Bupati Jayapura ini memastikan partai berlambang matahari itu akan menguatkan struktur partai dari berbagai daerah demi menyatukan langkah strategis menghadapi kontestasi politik pemilihan legislatif 2029 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
2: TVRI Papua memasuki usia ke-64 dengan komitmen memperkuat cerita dari berbagai wilayah tanah Papua. Konten akan diarahkan pada potensi daerah, budaya, pembangunan, hingga prestasi masyarakat Papua. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
7: TVRI Stasiun Papua memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik dengan mengangkat lebih banyak cerita dari tanah Papua. Konten tersebut mencakup potensi daerah, budaya, pendidikan, pembangunan, ekonomi, hingga prestasi generasi muda. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Erwin Hendarwin mengatakan langkah itu sejalan dengan tema HUT ke-64 TVRI, Satu Layar Sejuta Cerita. Menurutnya cerita tentang Papua harus hadir dari Papua, tentang Papua, dan ditujukan bagi masyarakat Papua serta Indonesia. TVRI Papua, kata dia, melayani masyarakat tidak hanya di Provinsi Papua, tetapi juga Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Luas wilayah dan keberagaman budaya menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperbanyak konten dari berbagai daerah.
20: Wilayah yang luas, kondisi geografis yang beragam, serta kekayaan budaya masyarakat Papua merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kami. Karena itu, kami harus memastikan bahwa cerita tentang Papua adalah cerita yang hadir dari Papua, tentang Papua dan untuk masyarakat Papua serta untuk Indonesia. Kami harus semakin banyak mengangkat potensi daerah, kebudayaan, pendidikan, pembangunan, ekonomi, kreativitas generasi muda, prestasi anak-anak Papua, serta berbagai kisah inspiratif dari masyarakat di seluruh tanah Papua. Inilah makna sejuta cerita bagi TVRI Stasiun Papua.
7: Erwin mengatakan TVRI juga akan mengangkat kreativitas generasi muda, prestasi anak muda, serta kisah inspiratif masyarakat. Berbagai cerita tersebut dinilai penting untuk mendokumentasikan perjalanan pembangunan, budaya, dan harapan masyarakat Papua. Menurut Erwin, TVRI memiliki tugas memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, sekaligus menjadi perekat sosial dan budaya. Untuk menjalankan fungsi tersebut, TVRI Papua membutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, komunitas, dan berbagai pihak. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pendengaran pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Banteng Papua Raya juara 3 pada turnamen Soekarno 1 tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
21: Tim sepak bola Banteng Papua Raya berhasil mengunci juara ketiga dalam ajang Suratin Cup 2026 setelah menundukkan tuan rumah Jawa Timur dengan skor akhir 3-1 di Surabaya, Jawa Timur. Meskipun berstatus sebagai tim pendatang baru, di antara 16 kontestan, skuad muda asal Tanah Papua tersebut sukses menembus babak semifinal bersaing dengan tim-tim langganan juara seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, usai laga.
22: Kita bersyukur, ya, dalam permainan karena ada yang menang, ada yang kalah. Bersyukur atas kemenangan ini dan doa-doa dari orang tua dan juga dari Papua Raya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, dukungan finansial, doa, dan juga sehingga kita bisa menyalakan tuan rumah dengan skor 3-1 ini. Memang kita lihat waktu lawan Jawa Barat punya istirahatnya full, kita hanya satu hari saja baru kita main. Itu di luar tanah juga sempat lengah di tengah lapangan kalah fighter, ya, sehingga kita bisa kalah 2-1. Tapi kalau saya lihat tengah ini kita ini hebat, tekniknya, skillnya bagus.
21: Menurut BTM, keberhasilan menembus tiga besar kompetisi kelompok umur ini sebagai jalan bagi karir para pesepak bola muda Papua. Penampilan impresif sepanjang turnamen telah menarik perhatian para pencari bakat dari berbagai klub profesional. Bahkan BTM menargetkan untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi para pemain muda.
22: Kedepan, 2 tahun ke depan kami harapkan anak-anak yang usia 17 tahun kita bisa rekrut mereka lagi yang baik untuk menuju World Cup yang keempat nanti. Hanya salah satu partai yang pasti BDB yang membangkitkan semangat olahraga sepak bola sehingga dengan usia 17 tahun ini sehingga bakat potensi mereka yang mereka ini langsung dilirik oleh tim-tim dari Liga 1 Liga 2, Meksiko dan juga dari EPA, dan ini mereka melirik tim-tim yang bermain ini, sehingga masa depan mereka sangat cerah sekali. Dan ini juga kita bisa mengerok mereka ke Persipura Jayapura nanti.
21: Sebelumnya di babak semifinal, langkah tim Papua Raya cukup meyakinkan dengan mengalahkan Banteng Jambi, Jawa Tengah, dan Banten pada penyisian grup. Namun untuk melaju ke partai puncak dihentikan Jawa Barat setelah kalah tipis 1-2 di menit akhir usai laga. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah dirinya untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu ragu datang memaksa.
1: Pendengar, Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini pendengar sudah pukul 15:39 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat menjalani aktivitas Anda di sore hari ini pendengar. Berikut ini ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin. Saat alami, yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan

menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 16:06 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami hadirkan dulu informasi mengenai dengan karhutlah ya dalam siaran tanggap bencana atau kentongan. Pendengar, berikut ini kami hadirkan dulu informasi mengenai dengan seperti apa tips untuk menjaga hutan dari kebakaran apalagi di musim kemarau. Pendengar, musim kemarau ya membuat hutan menjadi sangat kering serta mudah terbakar. Daun-daun kering serta ranting pohon berubah menjadi bahan bakar yang cepat menyulut api. Ancaman kebakaran hutan ini merugikan lingkungan, hewan, dan kesehatan manusia. Oleh karena itu pendengar, kita juga harus waspada dan menjaga lingkungan hutan agar tetap aman. Langkah pertama yang penting yaitu tidak membakar sampah sembarangan di dekat hutan. Angin kencang di musim kemarau bisa menerbangkan percikan api kecil ke arah pepohonan kering. Bersihkan lahan ataupun kebun tanpa menggunakan api sebagai metode pembukaan lahan. Cara ini mendengar jauh lebih aman ya dan juga ramah lingkungan. Kebiasaan membuang puntung rokok juga menjadi penyebab utama kebakaran hutan. Jadi jangan pernah ya membuang puntung rokok yang masih menyala di semak-semak atau di pinggir jalan hutan. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum Anda membuangnya. Satu puntung kecil bisa memicu bencana besar bagi ekosistem hutan. Nah, jika Anda barangkali berkemah ataupun beraktivitas di sekitar hutan ya, nah perlu berhati-hati saat membuat api unggun. Anda bisa membuat api di tempat yang aman dan jauh dari rumput kering. Padamkan api unggun dengan air dan tanah secara sempurna sebelum Anda meninggalkan lokasi. Jangan biarkan juga bara api menyala tanpa pengawasan. Pendengar, sebab peristiwa kebakaran hutan ataupun juga lahan gambut ya seperti di wilayah Gunung Botak, Manokwari juga ikut berdampak negatif pada ekosistem lingkungan, kesehatan, bahkan ekonomi masyarakat. Jadi tentu menjaga hutan di musim kemarau juga menjadi tanggung jawab bersama pendengar untuk kita semua. Kesadaran setiap individu juga akan berdampak besar pada kelestarian alam sekitar. Informasi selengkapnya mengenai tips bagaimana menjaga hutan dari kebakaran di musim kemarau Anda bisa akses, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Acara Kentongan. Kami hadirkan kembali berikut ini, pendengar, informasi berupa tips menghadapi kabut asap di musim kemarau. Menghadapi kabut asap, pendengar, di musim kemarau ya, membutuhkan langkah pencegahan yang cepat untuk melindungi kesehatan saluran pernafasan. Kabut asap akibat kebakaran hutan sering mencemari udara dan juga memicu berbagai penyakit berbahaya bagi tubuh. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan memakai masker saat harus keluar rumah. Gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus dan racun dari asap. Kurangi juga aktivitas di luar ruangan jika kualitas udara di daerah sudah memburuk. Langkah berikutnya yaitu dengan menjaga udara di dalam rumah tetap bersih dan juga aman. Anda bisa menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat ya, agar debu serta asap tidak masuk ke dalam ruangan. Cara yang lain juga bisa menyalakan dengan alat pembersih udara jika memilikinya di rumah. Berikutnya yang ketiga yaitu dengan perbanyak minum air putih setiap hari secara teratur. Karena ternyata, pendengar, air putih ya membantu tenggorokan tetap basah dan membuang racun yang terhirup dari udara. Perbanyak juga makanan buah dan sayur segar untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Langkah yang terakhir yaitu dengan rutin memantau informasi perakiraan cuaca serta tingkat polusi udara dari instansi resmi. Segera periksa ke puskesmas ya atau rumah sakit terdekat jika mengalami sesak nafas ataupun batuk parah. Karena kesehatan keluarga adalah hal utama yang harus dijaga apalagi selama musim kemarau. Nah itu tadi beberapa tips bagaimana menghadapi kabut asap ya apalagi di musim kemarau yang kalau kita lihat informasi di portal berita online ya banyak sekali yang terjadi karhutlah atau kebakaran lahan dan hutan. Nah ini juga akan menimbulkan kabut asap di daerah tersebut ya. Dan tadi sudah hadir beberapa tipsnya pendengar, semoga bermanfaat ya. Dan kami akan hadirkan kembali nanti informasi lainnya untuk Anda mengenai dengan karhutlah. Dan di pukul 17 nanti juga akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul.

pendengar, getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

Dengar masih dalam program Acara Kentongan. Nah, kali ini hadir kembali ya informasi mengenai dengan tips memilih pakaian nyaman saat kemarau dan kabut asap. Dengar, musim kemarau apalagi di Kalimantan Barat ya, kerap membawa tantangan ganda. Itu suhu udara yang panas menyengat, kemudian ditambah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda di sana dan membuat kualitas udara semakin memburuk. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemilihan bahan pakaian menjadi hal yang tidak bisa dianggap sepele. Pakaian yang tepat tidak hanya membuat tubuh lebih nyaman di tengah suhu tinggi, tetapi juga akan membantu meminimalkan iritasi kulit akibat paparan partikel asap yang bertebaran di udara. Kain berbahan katun menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kondisi cuaca semacam ini. Seratnya yang alami membuat sirkulasi udara lebih lancar, sehingga tubuh tidak mudah gerah meski beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, katun juga cenderung lebih ramah terhadap kulit sensitif, sehingga risiko iritasi akibat gesekan kain dengan kulit yang sudah terpapar debu dan asap bisa untuk diminimalkan. Sebaliknya, pendengar, bahan yang sintetis seperti polyester atau nilon sebaiknya dihindari selama musim kemarau, apalagi ditambah dengan kabut asap. Jenis kain ini cenderung tidak menyerap keringat dengan baik dan justru menahan panas di dalam tubuh sehingga membuat badan terasa lebih kerah dan lengket. Selain pemilihan jenis bahan, pemilihan warna pakaian juga turut mempengaruhi kenyamanan saat beraktivitas di luar ruangan. Warna-warna terang seperti putih, krem, atau pastel cenderung lebih baik dalam memantulkan panas matahari dibandingkan warna gelap yang menyerap panas lebih banyak. Model pakaian longgar juga disarankan pendengar agar sirkulasi udara ya bisa tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah kepanasan walaupun cuaca sedang terik. Di tengah kondisi kabut asap, pada baiknya juga melengkapi pakaian dengan aksesoris pelindung tambahan seperti masker untuk menyaring partikel halus yang terhirup, serta juga kacamata untuk melindungi mata dari iritasi akibat debu dan asap. Anda juga bisa menutup area kulit yang terbuka seperti gunakan lengan panjang berbahan ringan. Ini juga akan membantu mengurangi kontak langsung antara kulit dengan partikel asap di udara. Itu tadi beberapa tipsnya yang kami hadirkan. Tips ini masih kami lansir pendengar dari rri.co.id.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

10:54 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul ya, di pukul 17 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: Adios y buktoros. Adesa di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Lapas Tanah Merah berharap pemindahan warga binaan dari asal Bovendigul ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Lapas Tanah Merah berharap pemindahan warga binaan dari asal Bovendigul ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono berharap adanya dukungan pemerintah daerah untuk membantu pemindahan warga binaan asal Bovendigul ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Lukas mengatakan saat ini terdapat 47 warga binaan di Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 orang akan segera bebas sehingga jumlah warga binaan diperkirakan tersisa 40 orang. Menurutnya, pemerintah daerah dapat membantu dengan memfasilitasi pemindahan warga binaan asal Bovendigul yang saat ini menjalani masa pidana di Lapas Merauke ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah.
2: Ya mungkin Pemda, dalam hal ini Pemda bisa membantu Lapas Kelas 3 Tanah Merah untuk memindahkan itu warga masyarakat yang ada di dalam Lapas Merauke itu untuk bisa masuk di Lapas Tanah Merah.
1: Ia menilai pemindahan warga binaan ke Lapas Tanah Merah juga dapat membantu meringankan beban keluarga, khususnya dalam melakukan kunjungan. Pasalnya, keluarga warga binaan yang berada di Bovendigul harus mengeluarkan biaya perjalanan ke Merauke untuk mengunjungi anggota keluarga mereka.
2: Membantu keluarganya untuk dalam hal kunjungan keluarga. Kan kalau tidak itu keluarganya harus mengunjungi sanak saudara, suami, anak itu harus ke Merauke dan itu makan biaya. Pergi pulang. Nah, efisiennya bawa mereka pindah ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah.
1: Selain dukungan dalam pemindahan warga binaan, Lukas juga berharap program pembinaan di Lapas Kelas 3 Tanah Merah dapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Ia menyebut dukungan tersebut dapat berasal dari pemerintah daerah, sektor ketahanan pangan, peternakan, dinas sosial, serta instansi terkait lainnya. Lukas menambahkan, ke depan pihaknya akan membangun kerjasama atau Memorandum of Understanding dengan sejumlah pihak untuk memperkuat pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Partai Nasdem Bovendigul gelorakan semangat kemerdekaan dengan perlombaan kecil bagi anak-anak dan dewasa. Kita ikuti laporan bersama Yohanes De Goden.
3: Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul Januarius Sesevano tegaskan kepada pemerintah, baik dari tingkat kabupaten hingga kampung, agar dalam menyemarakan HUT kemerdekaan RI tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Dan kemerdekaan itu bukan semata hanya seremonial semata, namun makna dari kemerdekaan itu harus dirasakan masyarakat. Karena itu setiap tahun dalam menyambut hari kemerdekaan tentunya perlu para pejabat wajib menyukseskan pelaksanaan kemerdekaan itu sehingga masyarakat dapat hadir dalam setiap momen. Saat ini Partai Nasdem sebagai bagian dari bangsa ini, mereka hadir walaupun sederhana, namun makna kebersamaan menyambut hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia penting disukseskan. Hal inilah yang digelar Partai Nasdem dalam menyemarakan suasana kemerdekaan di Tapal Batas.
4: Karena kemerdekaan yang kita anggap main-main, ini sangat penting. Yang perjuangan kemerdekaan Indonesia, semua sudah berlalu, tidak ada. Yang kita yang ada ini, bagaimana kita pikul Garuda melaksanakan, harus bagaimana kita bisa libatkan semua, supaya ada suasana yang baru.
3: Januarius Sesevano mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah ini agar kemeriahan menyambut kemerdekaan penting dilaksanakan sehingga kemerdekaan itu benar-benar ada nuansanya. Yohanes De Goden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRK Bovendigul Yohanes Leding Belo dorong IWSS
5: aktif kembali untuk perkuat persatuan. Imam Komarudin melaporkan.
6: Anggota DPRK Bovendigul sekaligus anggota Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Yohanes Leding Belo mendorong agar pengurusan IWSS di Kabupaten Bovendigul kembali diperkuat dan aktif menjalankan organisasi. Menurutnya, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan memiliki peran penting sebagai wadah yang menyatukan masyarakat Sulawesi Selatan di tanah rantau. Yohanes mengatakan masa kepengurusan IWSS saat ini masih menyisakan sekitar 2 tahun. Ia berharap masa tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan organisasi sekaligus mempersiapkan kepengurusan berikutnya, di mana tetap melibatkan tokoh maupun pengurus yang memiliki pengalaman.
7: Kita kan dalam satu KKSS ini dalam satu wadah kerukunan keluarga. Kerukunan keluarga kita yang berasal dari Sulawesi Selatan, semoga dan harapan kami perbedaan-perbedaan itu tidak ada.
6: Ia menilai perbedaan pandangan politik, agama maupun latar belakang pilar tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk tetap berada dalam satu wadah kekeluargaan. Menurutnya, keberadaan KKSS harus mampu menyatukan berbagai unsur masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk dari pilar Bugis, Makassar, Toraja maupun kelompok lainnya. Yohanes berharap seluruh perbedaan tersebut dapat disingkirkan. Ini demi menjaga hubungan kekeluargaan dan memperkuat koordinasi antar anggota. Ia menegaskan, masyarakat Sulawesi Selatan di Bovendigul pada dasarnya berada dalam satu wadah dan memiliki tujuan yang sama untuk menjaga persaudaraan di tanah rantau. Sebagai anggota DPRK sekaligus bagian dari KKSS, Yohanes juga berharap organisasi tersebut dapat kembali menjalankan perannya secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Kekompakan IWSS akan memberikan dampak positif bagi hubungan antar pilar. Selain itu, memperkuat kontribusi masyarakat Sulawesi Selatan bagi pembangunan Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Program RRI Peduli Sesama diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan gratis untuk warnai RRI Fest. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
8: Persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026 di Kabupaten Bovendigul telah mencapai sekitar 90%. Panitia saat ini masih menyelesaikan sejumlah kelengkapan administrasi dan teknis sebelum seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan. Ketua Panitia Dedi Hamdani mengatakan sebagian besar persiapan kegiatan telah rampung. Beberapa hal yang masih dalam proses antara lain pengiriman undangan kepada narasumber dari kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pengurusan surat izin keramaian ke Polres Bovendigul, serta izin peminjaman halaman kantor Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu lokasi kegiatan.
9: Konsep tahun ini untuk RFS gak jauh beda sih dengan tahun kemarin. Nah, untuk pelaksanaan sendiri itu ada beberapa bidang yang kita ambil. Dengan adanya RFS ini, masyarakat bisa menikmati atau bisa merasakan apa yang dilakukan RRI, dan mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi daripada sekarang, sehingga RRI kedepannya lebih bisa menyentuh masyarakat lagi dengan program-program yang dibuat.
8: Sementara itu, sejumlah kegiatan utama dalam RRI Fest telah dipersiapkan dan dinyatakan siap dilaksanakan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, jalan sehat, senam bersama, hingga aksi pembersihan lingkungan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita terakhir, SD Negeri 2 Tanah Merah gelar peringatan Maulid Nabi, tanamkan keteladanan dan juga toleransi. Thomas Yamlian melaporkan.
10: SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar peringatan Maulid Nabi sebagai bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus mengenalkan sosok dan keteladanan Nabi Muhammad SAW kepada para siswa. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana penting bagi sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai sosok Nabi Muhammad SAW serta nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
11: Perayaan Maulid Nabi kita buat, walaupun ya sesederhana ini kah, bagaimanakah? Ya, jadi ini hal yang sangat bagus bagi anak-anak untuk lebih mengenal siapa Nabi Muhammad itu, kapan lahir, bagaimana kisah kehidupannya menjadi, supaya menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari.
10: Menurutnya, meskipun peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan secara sederhana, antusias para siswa untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan menjadi hal yang sangat positif. Ia menilai keterlibatan siswa dalam kegiatan keagamaan seperti ini penting untuk membentuk karakter serta memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan kebersamaan sejak dini.
11: Bahwa kita sebagai umat beragama sejak dini, rasa toleransi kita tanamkan supaya memang dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat nanti terjalin hubungan antar umat beragama sampai dengan kelak dewasa mereka tetap memegang teguh ajaran ini.
10: Lebih lanjut, Abdul Wahab mengatakan peringatan Maulid Nabi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah. Menurutnya, keberagaman yang ada di sekolah harus terus dirawat melalui sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian rangkaian informasi dalam warta berita Bovendigul sore hari ini. Saya Fana Oktavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami Berenggar Pro 1 RRI Bovendigul, dan telah Anda ikuti tadi warta berita daerah sore hari ini. Mendengar berikut kami akan hadirkan dulu informasi berupa cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta kali ini terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial di Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun ini melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah ataupun Kemendikdasmen, dan tautan tersebut berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini pendengar biasanya digunakan sebagai modus penipuan untuk pencurian data melalui tautan berbahaya. Jadi adanya tautan pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 adalah informasi yang tidak benar pendengar ya, atau informasi palsu. Dan info ini kami lansir dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan di sore hari ini ya, dan kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu islami menemani Anda, khususnya bagi Anda umat muslim yang saat ini sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan bahwa azan maghrib di sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Tahukah kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
2: Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
1: Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi

Pendengar, saat ini sudah pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

0: seperti guru. Sementara syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
1: Tahukah kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
2: "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, abuka."
1: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Bapakmu."

Mendengar, saat ini sudah pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu pendengar lagu Islami yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan berikut kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar pukul 18:14 waktu Indonesia Timur, buat Anda di sore jalan malam hari ini ya, disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Selamat sore, selamat menjalani aktivitas Anda pendengar. Dan nanti kami masih hadirkan ya lagu-lagu pilihan hingga pukul 19 nanti. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama Pro 1 RRI Jayapura dengan berita Gema Papua.

0: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dan...

Pendengar SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus mengenalkan sosok dan keteladanan Nabi Muhammad kepada para siswa. Kepala SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana penting bagi pihak sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai sosok Nabi Muhammad SAW serta nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya juga pendengar, meskipun peringatan Maulid Nabi Muhammad dilaksanakan secara sederhana, antusiasme para siswa untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan menjadi hal yang sangat positif. Yang menilai keterlibatan siswa dalam kegiatan keagamaan seperti ini penting untuk membentuk karakter serta untuk perkuat pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan kebersamaan sejak dini. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami juga akan hadirkan ya info lainnya untuk Anda.

0: Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses.

Pendengar menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, LPP RRI Bovendigul kembali menggelar RRI Fest 2026 dengan mengusung tema yaitu Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Menjelang puncak acara yang akan dijadwalkan pada Kamis 27 Agustus 2026, persiapan panitia diakui telah mencapai 90%. Ketua Panitia RRI Fest LPP RRI Bovendigul, Dedi Hamdani, menyampaikan bahwa konsep kegiatan tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Saat ini panitia hanya tinggal menyalin beberapa urusan administrasi dan juga perizinan. Berdasarkan petunjuk teknis RRI Fest 2026 untuk program RRI Fest tahun ini di RRI Bovendigul, yaitu menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk peduli sesama, yaitu melakukan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, kemudian cinta lingkungan yaitu aksi bersih lingkungan kerjasama dengan komunitas peduli sampah Ambungo. Sedangkan untuk seni budaya yaitu penampilan lagu-lagu daerah oleh para finalis bintang radio. Sedangkan untuk olahraga yaitu ada jalan sehat dan senam bersama. Berikut kegiatan UMKM RRI akan menyelenggarakan diskusi dan juga dialog interaktif bersama para pelaku UMKM Orang Asli Papua atau OAP di Tanah Merah. Dan untuk Digital Action sendiri akan menyelenggarakan turnamen Mobile Legends yang akan langsung mulai 25 Agustus hingga babak final nantinya di 27 Agustus malam. Melalui perhelatan ini, ia berharap hadirnya RRI Fest bisa memberikan dampak positif secara langsung serta semakin mendekatkan RRI Bovendigul dengan masyarakat. Nah, pendengar, ada satu kegiatan menarik ya yang akan hadir dalam rangkaian RRI Fest, yaitu akan digelar kompetisi Mobile Legends mempertemukan para peserta untuk bertanding dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Jadi bagi Anda barangkali yang ingin melihat, ingin menyaksikan langsung seperti apa keseruannya, nanti di pukul 19 ya, Anda bisa langsung menyaksikan jalannya pertandingan Mobile Legends. Tentunya bakal ada aksi seru, strategi dari masing-masing tim dan juga persaingan untuk menjadi yang terbaik. Baik.

Ya, berdengar pukul 18:58 menit waktu Indonesia Timur, saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 14 ya hingga saat ini. Dan nanti berdengar sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Nah, untuk Anda juga pendengar yang ingin menyaksikannya, kompetisi Mobile Legends, nah ini akan mempertemukan para peserta untuk bertanding dan juga menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Mungkin Anda ingin melihat keseruannya, bisa langsung menyaksikan jalannya pertandingan ya. Tentunya juga akan ada aksi seru, ada strategi dari masing-masing tim dan persaingan untuk menjadi yang terbaik. Jadi Anda bisa datang ke RRI Bovendigul ya, di pukul 19 dan bisa menyaksikan bersama sekaligus juga memberikan dukungan kepada para peserta yang akan bertanding.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Ramadhani. Kita awali berita pertama. Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Papua Tengah mendorong pemerintah bersama TNI Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama TNI Polri dan berbagai unsur terkait menggelar apel gelar pasukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 di kawasan Bandara Lama Nabire atau kantor gubernur Papua Tengah Senin 24 Agustus 2026. Apel ini menjadi langkah memperkuat koordinasi kesiapan personel serta sarana-prasarana menghadapi karhutla yang berpotensi meningkat selama puncak kemarau. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan pemerintah menyiapkan personil, kendaraan pemadam, kendaraan pengangkut personil, serta perlengkapan pendukung lainnya.
3: Keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Tengah, baik pemerintah kabupaten, TNI Polri, berserta organisasi-organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama satu padu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, termasuk kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana seperti mobil kebakaran, mobil angkut.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugu, mengingatkan pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau yang rawan memicu kebakaran.
4: Kita harapkan masyarakat bisa juga ikut mendukung sehingga kejadian kebakaran, karena saat ini memang rawan. Kalau misalnya ada yang sengaja atau tidak sengaja membakar lahan, dan itu kondisi yang ada itu saat api sudah ada dan angin, kondisi angin mendukung, itu jadi kebakaran bisa sangat ada. Tidak hanya upaya dengan tim yang ada, dengan bagaimana Pak Asisten juga sampaikan, kita juga tetap mengedepankan informasi imbauan sehingga pencegahan itu bisa bersama simultan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Dari sisi keamanan, Polda Papua Tengah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, periode paling kering diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
5: Gelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektoral, sehingga setiap potensi karhutla dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu, dan terukur.
2: Selain kesiapan personil dan peralatan, pemerintah juga mengkoordinasikan dukungan helikopter serta pemantauan cuaca bersama BMKG. Masyarakat diminta turut mencegah kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengambil langkah menghadapi kebakaran hutan dan lahan dengan menyurat di pemerintah pusat. Simak laporan Oki Pinontuan dari RRI Biak.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui tim Satgas Penanggulangan Karhutla terus melakukan penanganan pemadaman titik-titik api yang terjadi di dalam kota hingga di luar kota Biak. Tim Satgas bertugas hingga dini hari untuk memadam api menggunakan armada water cannon maupun damkar serta kendaraan tinggi air. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Wansnembra usai pimpin rapat koordinasi terpadu penanganan karhutla dan dampak asap pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan Pemda akan bersurat resmi ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk dukungan armada. Pemda Biak Numfor juga telah meliburkan siswa di seluruh jenjang satuan pendidikan hingga perguruan tinggi mulai Senin pagi.
7: Sampai subuh tadi kita memantaunya kabut asap akibat dari atau dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik ini cukup berkabut atau cukup padat. Sehingga dengan melihat kondisi yang ada, kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk sementara waktu meliburkan para anak didik mereka atau juga para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Dengan kondisi ini dan kami sudah mempersiapkan surat ke pemerintah pusat untuk kiranya kita di Kabupaten Biak Numfor dari hasil penjelasan BMKG bahwa El Nino yang sekarang ini cukup tinggi. Tetapi dari perkiraan cuaca memasuki bulan September sampai apakah November itu akan sangat tinggi. Artinya berarti kita bisa membayangkan yang sekarang saja kita merasa sudah cukup ekstrim. Nah, belajar dari situasi yang hari ini sedang kita lakukan penanganan, nah kita akan menyurat ke pusat, kita paling tidak minta dukungan fasilitas tidak saja untuk kami pemerintah daerah, tapi juga dari penjelasan tadi dari Kopaska. Mereka sebenarnya mendapatkan bantuan peralatan untuk pemadaman kebakaran, tetapi hanya sampai sekarang fasilitasnya masih tertahan di Jakarta, di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, kita coba lagi akan menyurat dan berkoordinasi intens dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sehingga apakah itu jatahnya untuk Pasgat Biak ini bisa segera mungkin diprioritas untuk dikirim ke Biak supaya bisa membantu kita mengatasi kondisi.
6: Lanjutnya, masyarakat diimbau mematuhi instruksi Bupati yang telah dikeluarkan pada 22 Agustus lalu untuk keselamatan bersama. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lotien Sene mengatakan tim Satgas dari BPBD TNI Polri, Brimob, Sar, Biak melakukan pemadaman titik api menggunakan armada water cannon hingga damkar. Posko penanganan karhutla juga telah disiapkan di kantor BPBD Biak Numfor.
8: Pasukan atau anggota yang melakukan pemadaman kebakaran berdasarkan kelompok-kelompok dari masing-masing kesatuan itu bervariasi, ada dari 20 sampai dengan 30 orang, itu ditentukan atas nama kesatuan itu sendiri.
6: Dampak asap tebal akibat karhutla melanda wilayah Biak Numfor cukup mengganggu dan membahayakan warga yang berkendara karena membatasi jarak pandang hingga adanya gangguan pernafasan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dari Biak Papua, aku penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari Biak, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas pendidikan. Sejumlah siswa dipulangkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi udara yang terdampak asap. Tririan melaporkan dari RRI Biak.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
10: Nanti kita lihat perkembangannya, jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring, karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat, dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoax. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah
9: masing-masing. Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid, mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
11: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menunggu orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, itu Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah, dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
9: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mencuci tangan sebelum beraktivitas serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
1: Di tengah fenomena El Nino yang meningkatkan potensi cuaca kering, BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan perkembangan kondisi atmosfer menyusul fenomena El Nino yang turut mempengaruhi kondisi musim di Indonesia. Forecaster BMKG Kepulauan Yapen, Afis Alamsyah Putra, mengatakan fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur yang dapat memberikan dampak terhadap pola cuaca di Indonesia, termasuk meningkatnya potensi kondisi lebih kering pada musim kemarau.
13: Untuk sekarang itu cuaca itu lagi clear, ya. Jadi tutupan awannya itu clear, terus itu dikarenakan ada fenomena yang dinamakan El Nino, di mana ada pemanasan di Samudra Pasifik di bagian timur, tepatnya itu di hampir sebelahnya di benua Amerika. Nah, karena ada efek El Nino tersebut, maka Indonesia itu menjadi seperti didominasi seperti musim kemarau. Nah, kemudian karena arah anginnya itu dominasi ke arah utara dari tenggara atau selatan, makanya kalau misal ada kabut asap atau tutupan dari misal PM2,5 itu akan menuju ke Kepulauan Yapen. Misal ada kebakaran di Bire. Nah, kalau misal ada angin yang tertiup ke arah utara, maka tutupan asap itu akan ke arah ke Kepulauan Yapen, sehingga seperti yang dilihat hari ini ada tutupan awan di gunung-gunung tersebut.
12: Menurutnya kondisi tersebut telah terpantau sejak 22 Agustus 2026 dan hingga saat ini masih diprediksi berlangsung. Paparan asap diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 3,5 km. Afis menambahkan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan.
13: Untuk kejadian ini sudah terjadi dari tanggal 22 kemarin hingga sekarang masih terlihat masih tutupan visibilitasnya masih 3-5 km. Untuk himbauan sendiri bisa dimulai dari memakai masker saat keluar dari ruangan dikarenakan takutnya ada potensi kabut asap di Kepulauan Yapen. Kemudian diimbau jangan membuka lahan dengan cara membakar. atau membuat titik api di sekitar rumahnya.
12: BMKG Kepulauan Nyapen mengingatkan masyarakat agar memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum verifikasi, terutama terkait kondisi cuaca, kualitas udara, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Sebanyak 37.401 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dengan total beras lebih dari 1.000 ton. Selengkapnya bersama Linam Umasugi dari RRI Jayapura.
14: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abi Sairolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
15: Jadi kita semua hari ini kita lonceng beras ini yang akan dibagi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di masing-masing kelurahan dan kampung. Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Kampung dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima. Gitu. Ya. Karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah, tapi karena terdata dia sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan jadi hari ini kita launching, kita bagi, dan nanti terus trek-trek dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung.
14: Sementara itu Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima. Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
16: Ini dilaksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Kota Jayapura. Nah, jadi tadi sudah sampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa terkait dengan jumlah PBB-nya itu adalah 37.401. Penerima bantuan tadi sudah sampaikan beliau, dan ini kita salurkan untuk alokasi 3 bulan ya, di Juli sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyalurkan dengan kuantum 1.122 ton 30 kilo ya. Ini nanti kita salurkan untuk di 39 kelurahan dan kampung di 5 distrik untuk di wilayah kota.
17: Masing-masing orang dapat berapa?
16: Jadi masing-masing kota ini karena 3 bulan, makanya sekali penerima 30 kilo. Ya.
14: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Lina Umasugi melaporkan.
1: Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Kabupaten Bovendigul menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yohanes Dekoden dari RRI Bovendigul melaporkan.
18: Bencana alam yang menimpa masyarakat NTT khusus daerah Flores sejak 15 Agustus lalu hingga saat ini masih terus dilanda gempa susulan, membuat seluruh masyarakat Flores yang terdampak saat ini harus tinggal di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian guna terhindar dari bahaya reruntuhan bangunan akibat gempa susulan yang masih saja terjadi. Menyikapi situasi yang terjadi di tanah Flores tersebut, sebagai anak-anak Flores yang ada di tanah rantau menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu meringankan beban yang kini sedang dialami saudara-saudara mereka di tanah Flores. Walaupun kini pemerintah sudah mendorong bantuan, namun kegiatan aksi kemanusiaan tetap dilaksanakan masyarakat Flores di tanah rantau, seperti yang kini sedang dilakukan Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul. Ketua Kerukunan Keluarga Flores Bovendigul Theodorus Muja menyampaikan aksi penggalangan dana yang dilakukan keluarga Flores di Tanah Rantau ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama membantu meringankan beban yang kini sedang dirasakan masyarakat Flores melalui dukungan bantuan akan memberikan semangat baru bagi keluarga di NTT Flores akan cepat kembali bangkit dan pulih.
19: Kami di Rantau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak merasakan apa yang mereka rasakan di kampung. Sehingga di sini berdasarkan kesepakatan, kesamaan pikiran dari pengurus kerukunan keluarga Flores dan anak-anak muda dan semua komponen Flores yang ada di sini, kami bersepakat untuk melakukan penggalangan dana. Soal banyak dan sedikit soal nanti, tapi kepedulian kami dari sini harap bisa diterima dengan baik di tanah leluhur sana untuk minimal meringankan beban.
18: Sementara itu, aksi penggalangan dana juga dilakukan komunitas sopir angkot Bovendigul. Hasil donasi yang mereka peroleh tersebut diserahkan melalui gereja yang akan diteruskan ke Keuskupan Agung Merauke untuk disalurkan ke Flores NTT. Hal itu dikemukakan Ketua Komunitas Sopir Angkot Tanah Merah Agustinus Kana.
20: Yang kami galangkan dana saat asid ini hari ini, kami akan semua kami serahkan kepada gereja dan gereja akan menyalurkan ke sana dan untuk lanjutnya ke yang korban di Flores.
18: Melalui dukungan dan uluran tangan seluruh masyarakat Kota Tanah Merah, perbatasan darat RI PNJ, beban penderitaan masyarakat Flores akan dapat diringankan dan masyarakat Flores dapat segera bangkit dari bencana ini. Yohanes de Golden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Serui, kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Cendrawasih Kelompok 5 mendapat apresiasi dari warga Kampung Pasir Putih. Selengkapnya bersama Agus Tanawani dari RRI Serui.
21: Kebersamaan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura Kelompok 5 bersama masyarakat Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen berakhir penuh kehangatan. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas sambutan dan dukungan masyarakat selama menjalankan program KKN, mahasiswa dan masyarakat menggelar barapen bersama sekaligus makan di depan kantor Kampung Pasir Putih Senin 24 Agustus 2026. Sekretaris Kelompok 5 KKN Uncen Jayapura Elizabeth Mofu mengaku terharu dan senang atas penerimaan masyarakat selama dirinya bersama rekan-rekan mahasiswa melaksanakan KKN di kampung tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan sehingga berbagai kegiatan mahasiswa dapat terlaksana dengan baik.
22: Kami sebagai mahasiswa KKN Kelompok 5 di Kampung Pasir Putih, kami sangat berterima kasih sekali buat pemerintah kampung, gitu juga dengan masyarakat. Selama satu bulan lebih kami berada di Kampung Pasir Putih ini, kami diterima dengan luar biasa. Kami mulai dari mengerjakan proker kami, kami dibantu, baik makan bersama, kami disambut sebagai keluarga. Kami di sini, apapun yang ada, kami selalu dicukupkan, gitu juga dengan warga masyarakat, pemerintah kampung, terima kasih banyak. Sangat luar biasa kami ada di sini dan diterima sebagai keluarga. Terima kasih.
21: Elizabeth berharap seluruh hasil kerja mahasiswa selama KKN dapat dijaga dan dirawat bersama agar terus memberikan manfaat bagi kemajuan Kampung Pasir Putih. Sementara itu, Kepala Kampung Pasir Putih Andris Ayub Rerei mengaku bangga terhadap berbagai hasil kerja mahasiswa KKN mulai dari pembangunan tugu masuk kampung hingga sejumlah kegiatan lainnya. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan kampung, tetapi juga mampu mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan.
23: Hari ini kegiatan yang bersama lalu dari pagi kita makan berpisah dengan mereka kita makan batu barat ini sering belum barat ini kita makan bersama dengan mereka supaya disampaikan ke
21: apresiasi serupa disampaikan Ketua Pemuda Suku Arusai Sabab Orarei yang menilai kehadiran mahasiswa KKN Kelompok 5 sangat membantu menjawab sejumlah kebutuhan kampung termasuk penyelesaian profil kampung dan kegiatan lainnya.
24: Saya selaku Ketua Pemuda Suku Arusai, saya berusaha hadir selalu berterima kasih karena kehadiran dari mahasiswa dari sangat menjawab dan menindaklanjuti proses pembangunan yang ada di kampung terkait dengan profil kampung dalam mereka selesaikan di beberapa kegiatan di mana mereka selesaikan Untuk itu ketika adik-adik ini pulang dari KKN, saya mohon apa yang mereka kerjakan dirawat, dijaga.
21: Barapen dan makan bersama tersebut menjadi penutup kebersamaan mahasiswa KKN Uncen kelompok 5 dengan masyarakat Kampung Pasir Putih. Momen itu sekaligus menjadi kenangan tentang kekompakan, kerjasama, dan rasa kekeluargaan yang terbangun selama pelaksanaan KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan. Agus Tanawani melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sakorwil 1 Papua, Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.
5: Hai tetangga.
6: Bayu, jogging juga?
5: Iya, kamu sendirian?
6: Sama mama, tuh di taman ujung.
5: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
6: Apaan?
5: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
6: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
5: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
6: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
5: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
7: Vina, kita pulang yuk.
5: Tante.
7: Hai, Bayu.
5: Salim dulu, Teh.
6: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Dengar deh, Bu Fendigul, tadi mana pun Anda berada. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bu Fendigul, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz. Saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Fana, ya. Ya, saya temani Anda mendengar di Lintas Malam Bu Fendigul, Anda ngambil di Janoma, Wadinabu, Kungkit Lanukatukun, Seralau semuanya. Nantinya ya terus akan kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu. Dan ada serangkaian lagu-lagu daerah. Sejumlah informasi terangkum dalam penyampaian Warta Berita Sentral. Hadir pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan drama radio. Kemudian pendengar, di mana kebersamaan kita pada pukul 22, Ruang Rindu, ya, ada Ruang Rindu, di mana nanti kita akan kembali membahas bagi informasi profil dari salah satu penyanyi, ya, yang tentu sudah ditentukan di malam ini, ya, di Ruang Rindu. Kemudian pendengar, rangkaian acara yang terakhir kebersamaan kita dalam acara musik keperaduan. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di Lintas Malam Bovendigo, masih di edisi siar hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Harapan kami pendengar, semoga kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik, ya, sehat, sosial aktivitas, suasana santai dan lain sebagainya. Tentu pendengar, selalu semua di malam ini, ya, dimana kebersamaan kita di Lintas Malam Bovendigo.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi...

adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Kami sudah hisangkan lagu-lagu rohani Hindu yang telah hadir di ruang dengar bersemen kita. Semoga memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.
2: Waduh, tumben kamu keren bro. Wangi lagi. Mau kencan?
3: Kencan opo?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Saudara-saudara yang semuanya di manapun berada, malam ini ya lagu-lagu daerah yang terus membuat kita bangga akan kekayaan budaya Nusantara. Setiap alunan dan liriknya tentu membawa cerita tentang daerah, ya, tradisi dan kehidupan masyarakat tentunya. Kita akan terus mendengarkan ya lagu-lagu daerah, ya, sambil terus menjaga dan mencintai budaya Indonesia. Ada beberapa informasi pendengar di mana hari ini ya adalah diperingati ya, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 pendengar. Di mana ada salah satu informasi ya, Presiden beri ucapan selamat peringati hari peringati Maulid Nabi tetap bekerja di hari libur ya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ya memperingati Maulid Nabi Muhammad bagi umat Islam. Presiden mengatakan tetap bekerja kendati bertepatan dengan libur nasional peringatan Maulid Nabi. Presiden Prabowo mengatakan sebagai manusia maka bekerja keras dan berkarya merupakan kewajiban. Beliau menegaskan bekerja keras untuk mengejar kemajuan bagi rakyat Indonesia dan menegaskan para menteri di Kabinet Merah Putih tetap bekerja kendati di hari libur. Menurut Kepala Negara, pendengar, merupakan konsekuensi sebagai pejabat negara bekerja tanpa mengenal waktu demi pengabdian kepada rakyat Indonesia. Di mana pada kesempatan tersebut Presiden Prabowo mengatakan saat ini ya dunia tengah mengalami cobaan, salah satunya adalah El Nino. Ya, menurut Presiden, El Nino tahun ini cukup kuat ya dan dampaknya sangat besar bagi umat manusia. Kita menyadari bahwa seluruh dunia mengalami banyak cobaan. Tahun ini di dunia mengalami El Nino. El Nino cukup kuat tahun ini, salah satu terkuat yang diramalkan, kita harus waspada menghadapi kerawanan yang ada. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, Enang Amben, Nijanomba, Waninabo, Kungkit Lanukatu, Konserano, semuanya adalah salah satu informasi di mana ya, hari ini tanggal Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ya, Presiden berucapan selamat memperingati Maulid Nabi tetap bekerja di hari libur tentunya. Ya, selamat memperingati Maulid Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam ya di seluruh dunia dimanapun saudara dong berada. Di hari yang penuh makna ya tetap menjalankan aktivitas ya, dan bekerja dengan semangat menjadi inspirasi bagi kita ya, setiap kita tentu terus membuat baik, menjaga persaudaraan dan membawa keberkahan dalam setiap langkah. Ya, berdengar nangambeni janomba dorang sederong semuanya ya, pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan serangkaian lagu-lagu daerah ya, terus kami hadirkan.

Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waropko, dan Distrik Mindip Tanah. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wandup Wambon. Kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wandup, sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo, sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan lebih tinggi.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.
6: Kenalkan, aku Nyamuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
7: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
8: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Masih dengan serangkaian lagu-lagu daerah menemani ya, bersemangat tentu masih di lintas malam Bufendigo.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Ya, pendengar, pukul 20.51 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan serangkaian lagu-lagu daerah yang terus kami persembahkan. Pada kebersamaan kita di Lintas Malam Bovendigma. Kembali dengan salah satu informasi pendengar. Ya, ini oleh Gubernur Fahiri, dorong generasi muda jadi pelaku budaya Papua. Di mana pendengar, pada Festival Danau Sentani tahun 2026 ya, yang tentu ini menjadi ruang bagi generasi muda Papua untuk mengenal dan mengembangkan budaya daerah. Gubernur Papua Mathius Fahiri mendorong anak muda tidak hanya menikmati budaya tetapi ikut menjaga dan meneruskannya. Beliau menyampaikan hal tersebut saat membuka pra Festival Danau Sentani ya, tentu ini di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Tentunya pendengar, pra festival berlangsung dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Agustus sebelum puncak acara pada 3 hingga 5 September 2026. Fahiri mengatakan rangkaian kegiatan menyediakan ruang bagi kreativitas generasi muda Papua. Kegiatan tersebut meliputi lomba tari kreasi, daerah dan modern, lusin pancar, akustik lagu Papua, fotografi dan juga videografi. Penguatan budaya perlu berjalan bersama penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana dikatakan generasi muda Papua diharapkan tetap memahami identitas dan budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Papua cerdas berarti generasi muda tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka juga harus memahami identitas dan budayanya tentunya. Ya, mendengar adalah salah satu informasi ya. Di balik kebersamaan kita selalu mendengarkan lagu-lagu daerah ya. Gubernur Fahiri dorong generasi muda jadi pelaku budaya Papua. Ya, berakhir masih kembali ya dengan lagu-lagu daerah ya. Tentu ketika kita mendengarkan lagu daerah terkadang kita teringat akan kampung halaman, orang tua, adik kakak dan juga keluarga tercinta. Ya, semua lagu sederhana ya, tentu lewat lagu-lagu daerah ya. Bahasa daerah tentu membawa kita kembali pada kenangan dan juga rasa rindu kepada mereka yang jauh di hati. Karena mendengar nangambe nija nomba waninabo kongket lanukatukun saudara-saudara semua ya. Lagu-lagu daerah mampu membuat kita teringat ya kepada orang-orang yang kita sayangi. Dari alunan lagunya membawa kembali kenangan dan menghadirkan rasa rindu kepada orang-orang yang dekat ya, ataupun juga yang jauh ya. Oke. Kita akan jalan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
1: Siap. Mobil Padang ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden

0: Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi diri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Negasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
1: Intinya 100 GW kita akan benar menjadi bangsa yang berdiri atas.
0: Dali mengatakan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 40 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
3: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta. Pekerja.
0: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutlah menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutlah di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
5: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh APD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah kerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua APD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar, karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Impres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk?
8: Iya, 7 truk, ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades.
2: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
2: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
11: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap tuh bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
11: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
11: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
9: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
14: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
9: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Bagus, tebalnya segini sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud, ya. Jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, pastikan industri ini tumbuh sehat, transparan, dan berkelanjutan.
14: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga pembentuk harga komoditas.
15: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting. Jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
14: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Desain ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
17: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres tahun 2025 tentang DTKS. Dia menampilkan adanya kelihatan di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data masyarakat yang merasa klasifikasi desil tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
16: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah.
17: Okay. Ya,
16: jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator CNG Desa Kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
17: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun Dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
18: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
17: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulat Tuisan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
20: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
19: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Retail dan Penyewa Belanjaan Indonesia, Hipindo, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari Hipindo juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
19: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
1: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madagu saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
3: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya. Yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke Ketua Umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutu cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
22: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
1: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia Nisa, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Sudahkah Anda tahu, suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waropko, dan Distrik Mindiptana. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wandup Wambon. Kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wandup, sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo, sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong enarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Dengar pukul 21.44 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun berada, kami masih bersama ya di Lintas Malam Bovendigul. Bersama kita pendengar, selanjutnya kami hadirkan, kita akan dengarkan drama radio dengan judul Asa di Tanah Harapan bersama RRI Sorong.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Putri, Ari, berhenti dulu. Kok stop cangkul tanah dulu? Bapak mau tanya. Kok ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kok mau ganti ketung pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Terakan mempan buat usir hama, kok tahu?
1: Bapak, justru karena kitong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi, kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi Bapak Franky. Pagi Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kita pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, depo nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depo teman-teman dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
5: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
6: Ih, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
5: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
7: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sapi bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
8: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak. Bau lagi.
7: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
5: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
7: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kok stop bercanda sudah, Ari? Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
5: Betul Bapak, ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
7: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
9: Tiga bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
10: Lu
4: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
6: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang, su bersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
5: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
9: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama dalam acara ya, Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu Trio Limals ya, Bila Itu Maumu dan juga Biru. Ya, yang sedang kita dengarkan ya saat ini adalah dengan judul Biru. Di mana pendengar Inangan Bini Jenom Bawanina Bokong Ketlanu Katukon Serano semuanya di malam ini ya, kebersamaan kita Lintas Malam Berpendiko Ruang Rindu kembali lagi menjumpai Anda ya, dalam keadaan yang baik, sehat, dan susun aktivitas yang baik yang sedang bertugas di malam ini kami jumpai dalam keadaan baik. Ruang Rindu berjumpa kembali dengan mendengarkan kembali lagu-lagu ya, di mana waktu yang penuh kenangan. Kali ini kita mengenang perjalanan dan profil salah satu grup vokal yang pernah menghiasi musik Indonesia, yaitu Trio Limals. Bersama lagu-lagu mereka, kita kembali ke masa lalu, mengenang cerita, kenangan, dan mungkin juga sosok-sosok yang pernah hadir ya dalam kehidupan kita. Tetap bersama Ruang Rindu, karena rindu memang paling indah ketika ditemani lagu.

0: yang sudah bersama kami bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Iya, Ruang Berbagi ya. Memori Rindu lewat lagu.
1: Memori Rindu lewat lagu.
0: Benar.
1: Ini dengan siapa?
0: Dengan Lisa.
1: Iya.
0: Dengan Lisa Madika.
1: Gimana kabarnya Kak di malam ini?
0: Kabarku baik Madika, puji Tuhan sehat.
1: Iya, amin. Tuhan kalau lagi sehat. Pak, sudah disiapin lagu-lagunya Kak?
0: Madika di Ruang Rindu sudah ada lagu-lagunya. Malam ini kita dengarkan lagu-lagu dari Trio Libels. Jadi kita boleh berbagi cerita, informasi seputar dari profilnya. Lagu-lagu yang mungkin saja Mbak Dika pernah dengar ya, lewat lagu itu menceritakan ya, mungkin membawa ke kenangan seperti itu dari Mbak Dika. Silakan. Ya, jadi Mbak Dika bisa sedikit bercerita.
1: Apalagi lagu-lagunya Dika belum tahu Kak.
0: Nah, kalau begitu Mbak Dika mungkin bisa mencari dulu ya di Google. Baru mungkin kita bisa saling
1: Dika
0: berbagi informasi kalau begitu. Jadi
1: jadi
0: kegelisah tidak cerita-cerita sendiri di sini. Jadinya Mbak Dika juga mungkin bisa buka cari informasinya di Google atau profil dari Trio Libels. Baru kita udah cerita-cerita. Kan bagaimana Mbak Dika? Oke Mbak Dika, silakan. Mbak Dika mau titip salam atau request lagu?
1: Nanti lagunya kita sendiri aja yang nyari.
0: Iya, ini lagu-lagu Trio Libels ini banyak.
1: Ya. Lagu itu, dia
0: ada judul lagunya Dengarkan Kasih, ada Dengarkanlah Gadisku. Hanya untukmu, jangan kau pergi. Bukan sekedar mimpi, jerat-jerat cinta, kau di sampingku. Rindu ada di sini.
1: Iya. Pokoknya yang bagus aja, Kak.
0: Ah, yang tadi kepilih sudah. Tadi sudah sebut satu-satu tuh.
1: Jangan kau pergi.
0: Jangan kau pergi, oke. Jangan kau pergi.
1: Ya, salam pertama buat Kelisa yang lagi bertugas, sama petugas. Semoga aktivitasnya lancar. Sampai pada titik acaranya nanti. Salam sehat. Salam sayang buat Kelisa yang bertugas. Terus salam buat dengan Dika Krima tadi yang semoga terhibur dengan lagi. Jangan kau pergi. Salam sehat selalu di sana, tetap senyum. Terus salam buat Ibu Tri bersama Pak Freddy sekeluarga di Marauke. Salam sehat. Bergabung Ibu Terlita, Pak Irwan, Pak Ayu Dimasohi, Ibu Ria, Pak Fauzi, Pak Usukali di Putra Teng. Dan semuanya sambat sakit sekali, salam monitorin dari bos Indigo, salam sehat. Ayo,
2: selamat malam Kak Lisa.
0: Selamat malam juga Bang Andi.
2: Sehat.
0: Iya Bang Andi ini mungkin sudah punya ini nih, bisa berbagi informasi cerita profil dari Trio Libels, silakan. Bagaimana Bang Andi? Bagaimana? Lagunya ini lagu-lagunya Trio Libels ini. Ada Bukan Sekedar Mimpi, Cinta Pertama, dan Dengarkan Kasih. Ada Hanya Untukmu.
2: Hanya untukmu aja Kak.
0: Hanya untukmu, oke.
2: Ya, kalau aku nggak pergi-pergi, hanya untuk dia.
0: Siap.
2: Iya. Salamnya buat Kak Lisa, salam sehat dan bahagia untuk Kak Lisa. diberikan umur panjang, lancar rezekinya, kasihnya keluarga selalu dilindungi Allah SWT. Terus buat Dika tadi, sayang buat Dika, rezeki bersama keluarga besar sana, selalu dilindungi Allah SWT. Buatnya Kak Ima itu Putri dan jadi terus Mbak Bang Tias, Bang Putri, Bang Ahmad Irawan, Bang Atelia, Bu Farida, Kak Esther dari Menado, Kak Gerson, Kecamatan Cibuda, Kak Gambir dengan Tuhan. Terima kasih dari semua kebetulan.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Andi di belakangnya. Oke, tunggu lama. Terputus ya, silakan. Ada lagi, sudah ya dua lagu saya hadirkan dulu, Jangan Kau Pergi, Hanya Untukmu, yang tadi request oleh Bang Andi dan Mbak Dika.

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kulakukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Suwe Ora Jamu, Jamuku. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah dodoikan ya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

0: Ya, pendengar, jangan kau pergi. Dan jika tadi ada hanya untukmu, Trio Limbals, ya, lagu yang secara umum menggambarkan rasa takut kehilangan seseorang yang dicintai. Maknanya adalah sebuah permohonan agar orang yang disayangi tidak meninggalkan hubungan, ya, karena masih ada cinta, harapan, dan keinginan untuk tetap bersama. Kemudian, hanya untukmu menggambarkan perasaan cinta yang begitu tulus ketika seseorang telah menjadi begitu berarti, ya, perhatian, kasih sayang, dan perasaan seolah hanya tertuju untuknya begitu. Aki, sebuah lagu tentang ketulusan hati dan kesetiaan dalam mencintai, ya. Ada yang baru saja berlalu, jangan kau pergi, dan juga hanya untukmu, direquest tadi oleh Mbak Andika dan juga Bung, Abang Andi, ya. Di mana kabar teman kita masih di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Dari lagu-lagu Trio Limbals, lagu mana yang paling membuat Anda teringat pada seseorang? Apakah ada lagu-lagunya yang mengingatkan Anda pada masa sekolah atau masa muda? Mana yang paling berkesan dan masih ada ingat sampai sekarang? Ketika mendengarkan lagunya, siapa yang pertama kali terlintas dalam pikiran? Apakah ada kenangan? Ya, atau mau berbagi informasi seputar dari profil perjalanan karir, ya, ya silakan, ya. Ya, lagu-lagunya keluaran tahun, terbitan tahun berapa, ya, Anda lebih mengetahui dari saya, silakan, kita bisa saling berbagi informasi, ya, baik untuk kepada pendengar, masyarakat, ya, kabupaten Fundikal, ataupun juga pendengar mereka yang belum tahu, belum juga mungkin mendengarkan lagu-lagu dari Trio Limbals. Ya, saya terima dulu sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Okay.
1: Selamat malam, ada Ina, ada Lisa,
0: kan? Lisa. Ina nanti iya, besok baru menyiar.
1: Ya?
0: Ina nanti udah besok, baru dia menemani di Ruang Rindu.
1: Selamat malam, ada Lisa.
0: Iya. Selamat malam juga,
1: Bunda
0: Ima. Siap. Selamat malam, selamat berjumpa.
1: Lagu-lagu apa
0: di Ruang
1: yang
0: Rindu,
1: ada?
0: Kita dengarkan lagu-lagunya Trio Limbals. Ada Gadisku, ada Dengarkanlah, ada Dengarkan Kasih, Cinta Pertama, Bukan Sekedar Mimpi.
1: Cinta Pertama. Kalau Cinta Pertama pasti ada nostalgianya.
0: Oke, siap.
1: Oke, namanya juga Cinta Pertama.
0: Oke,
1: salam pertama tentunya buat dari Lisa. Selamat malam bertugas. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Buat Bang Luhut, selamat malam Bang Luhut. Semoga sehat selalu di depan Omik sana. Ada Bang Masrun, ada Oma Depa, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bapak Usu, ada Bunda Uti, ada Bunda Lili. Selamat malam. Ada Bapak Widi, ada Bang Marcel, ada Bapak Junaidi, ya, Bang Yoga, Om Botak, Bang Darwin, dan teman-teman yang ada di Nabire sana, ada Adik Mega, ada Immanuel, di Jayapura juga ada Adik Sofi, ada Bung Agus. Diserui ada Bung Immanuel, spesial buat Bung Immanuel, semoga lagi menyiar malam ini. Ada Adik Kristin, ada Bung Angra, selamat malam semua, semoga sehat selalu. Dan di Bentuni juga ada Adik Puja, di Sorong ada Bapak Yanto, ada Bunda Ana, dan semua pendengar setia yang nanti gabung maupun yang tidak gabung. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat Ade Lisa, terima kasih. Selamat malam.
0: Siap. Selamat malam juga untuk Bunda Ima, ya. Salam kepakan seluruh via udara. Salam jabat hati. Terima kasih, ya, sudah bergabung, ya, dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu, ya. Oke, di belakangnya Bunda Ima. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kakak.
0: Hey, selamat malam juga adik. Gimana?
2: Dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung, Bangle.
0: Oh, saya kira Saya kira ini apa Bang, ini Bintang.
2: Apa kabar kakak?
0: Baik juga. Kabarku baik di sini.
2: Cuaca bagaimana di Bovendigul kakak?
0: Bovendigul cuacanya cerah malam ini, tapi begitu sudahnya saat-saat ini yang kita rasa itu dingin. Di Abang Durang di sana juga bagaimana? Pasti dingin juga ke apa?
2: Di tempatnya Bang Lei sini, sebentar lagi diguyur hujan. Tempat tadi diguyur hujan tadi kakak.
0: Diguyur hujan ya?
2: Iya.
0: Berarti ada tanda-tanda kehidupan, ada air ya di sana. Ini ada yang sudah tidak ada air sama sekali nih. Oke. Okay.
2: Nah, mulai tadi malam sudah mulai hujan kakak.
0: Oke.
2: Jadi di sini jam 3:45 sore tadi mulai hujan sampai malam ini.
0: Iya ya.
2: Iya kakak.
0: Baik.
2: Nah, lagunya apa nih kakak nih?
0: Malam ini kita dengarkan lagu-lagunya Trioli Bells. Ya, jadi ada lagu-lagunya yang sudah saya siapkan ini Abang.
2: Oke. Tadi ada yang lewat tadi toh?
0: Ada.
2: Tadi ada yang lewat tadi.
0: Ada. Ada Bunda Ima, ada Abang Andi, ada Mbak Dika.
2: Oke. Kalian menyapa dulu ya. Teman-teman untuk kakak yang lagi siaran, terima kasih tentang teleponnya. Semoga sehat selalu. Dan semoga terus kita sampai terus nanti. Salamnya untuk Andi dan Dika juga. Terus juga untuk Ibu Naima yang lewat tadi. Dan juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri. Terus juga untuk Pak Putra Tengah. Dan juga untuk semuanya yang lagi monitor, lagi monit kan. Gitu kakak.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Kakak, ada lagi yang mau gabung kakak di belakang.
0: Bagaimana? Ada yang mau?
2: Ada yang mau gabung?
0: Oh silakan. Ada siapa itu? Silakan.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berganti rindu, memori.
0: Selamat malam juga Abang. Ya kita di ruang rindu nih.
3: Iya. Main-main jauh kan dari Kalimantan, main jauh dari Papua doang.
0: Itulah kita lalu jauh sampai. Tapi ada orang-orang Kalimantan di sini juga, ada teman punya istri tuh, dia orang Kalimantan. Oke.
3: Oke.
0: Silakan Abang.
3: Menyapa untuk yang lagi tugas, semoga tetap semangat, bahagia dan sehat selalu. Oke Bang Le, terima kasih. Dan juga ada Bunda Natalia, ada juga Dika di Kaliaga, ada juga yang sudah lewat juga ada Bunda Ima, ada juga Bang Luhut, ada juga Pak Rini Rutri, Bintang Pertama masih ada juga Ibu Sarita, Bang Ramadan juga, Pak Puja, juga Mbak Ananto, dan juga Sama Tirwan. Sudah dirangkul saja ya, semua-semuanya saya sampai terus selalu. Dan juga ada Yohanes Kowanya yang ada di Bukendidu dan juga Bukendidu. Selamat malam. Oke, salam semuanya. Selamat selalu. Terhibur dan salam kompak. Oke, terima kasih. Jata. Selamat malam.
0: Sama-sama. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Abang Dorang ya. Jauh-jauh sampai di Bovendigul lewat udara. Oke, salam kemakan selalu via udara, salam jabat hati, salam sehat ya. Ya, selamat menikmati malam ini ya, dan tentu semoga terhibur ya di mana kebersamaan kita dengan lagu-lagunya Trioli Bells ya, malam ini kita dengarkan. Dan kita berbagi informasi ya profilnya. Saya belum sempat baca-baca Trioli Bells sendiri punya profil juga. Jadi saya baca dulu ya. Iya. Trioli Bells adalah grup vokal pria Indonesia yang terdiri dari Roni Sianturi, Edwin Manansang, dan Stanley Segala. Sebelumnya grup ini pendengar digawangi oleh Roni Edwin dan Yani Erlangga. Arman Maulana juga pernah bergabung dengan Labels ya ketika Edwin berhalangan. Mereka merupakan hasil besutan seorang seniman musik bernama Stewart dalam ajang Lomba Bintang Radio dan Televisi era 1980-an. Dan menjuarai dengan membawakan lagu Citra. Ya, lagu Citra ya, Labels merupakan boy band yang pertama di Indonesia. Kelompok vokal ini mulai dikenal luas pada dekade tahun 1980-an. Nama Labels yang berasal dari nama sekolah dari anggota trio ini yaitu SMA Negeri 15 Jakarta yang disingkat menjadi Labels ya, pada tahun 2023. Trio Labels mengumumkan anggota terbaru mereka, Stanley Segala, sebagai personel baru, menggantikan posisi mendiang Yani Labels yang telah meninggal dunia. Ya. Di mana lagu-lagunya, Gadisku, Aku Suka Kamu, Jerat-Jerat Cinta, Bila Itu Maumu, Hanya Untukmu, Jangan Kau Pergi, Cinta Pertama, Tidak Semua Laki-Laki, Cinta Sebenar. Ya, tahun terbit 89, 90-an, 91, 92, 94, ya, 95, 97, dan 99. Ya, itu lagu-lagu ya pada tahun terbitnya. Di mana pendengar, ada juga lagu-lagu yang penampilan lain ya. Festival Lagu Populer Indonesia 1989, lagu Lestari ya, 1990, Hening, album Keroyokan Bersama Krisya dan Rafika Duri 1990, Kidung, album Keroyokan Bersama Krisya dan Rafika Duri. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, Nang Ambe Neja Nomba yang saudara dong semuanya ya. Terlalu sedikit profil dari Trio Labels ya. Adalah sebuah vokal grup yang beranggotakan Roni Sianturi, Edwin Manangsang, dan Yani Jenadi. Ya, tentunya pendengar dimanapun ya, saat ini kita mendengarkan kembali lagu yang telah di request ya.

Ya, pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, Trio Libels mulai dikenal di dunia musik Indonesia pada era 1990-an. Mereka populer sebagai grup vokal dengan harmonisasi tiga suara dan lagu-lagu pop yang dekat dengan kehidupan anak muda. Pada era tahun 1980 hingga 1990-an, Trio Libels menghasilkan sejumlah lagu yang dikenal luas dan menjadi bagian dari musik pop Indonesia. Selain bermusik, pendengar, para personelnya juga menjalani aktivitas dan karir masing-masing di luar grup. Meski mengalami perubahan dalam perjalanan waktu, Trio Libels tetap dikenal sebagai salah satu grup vokal penting dalam sejarah musik pop Indonesia. Perjalanan karir Trio Libels menjadi salah satu cerita menarik ya dalam musik Indonesia tentunya. Dari persahabatan di bangku sekolah, kemudian mereka melangkah ke dunia musik ya, dan berhasil menghadirkan lagu-lagu yang melekat di hati pendengarnya. Hingga kini karya mereka masih membawa kita ya kembali pada kenangan masa lalu tentunya. Ku merasakan kehangatan. Ya, pendengar, itulah sedikit ya perjalanan dan kisah Trio Libels ya, grup vokal yang pernah menghiasi perjalanan musik Indonesia dengan lagu-lagu penuh cinta, kenangan dan kerinduan. Semoga cerita dan lagu-lagunya kembali menghadirkan kenangan indah bagi Anda. Jangan akhiri ya kebersamaan, tentu tetap bersama kami karena masih ada salah satu rangkaian acara lagi ya. Tentu untuk mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Malam Bovendigul, kita melanjutkan dalam acara musik peraduan. Saya ucapkan terima kasih ya untuk pendengar mitra yang sudah bergabung bersama kami. Disilakan dalam kebersamaan kita selanjutnya di musik peraduan, silakan bergabung ya, tentunya bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.
1: Kilau Pancasila.

0: jika kita kembali kepada prinsip Pancasila, siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musika peraduan, kita melanjutkan kabar sahabat pendengar masih bersama saya Lisa menemani. Ya, semoga senantiasa saya terus bersama Anda, menjumpai dalam keadaan yang baik dan suasana aktivitas, suasana santai, suasana istirahat. Baik untuk Anda yang sudah pada beristirahat, selamat malam, selamat beristirahat yang masih dalam segala kegiatan Anda. Semoga ya, usai dalam jalannya segala kegiatan kesibukan Anda, Anda boleh pulang ya dalam keadaan yang baik ya, perjalanan Anda sampai di rumah dengan selamat, boleh beristirahat bersama dengan keluarga tercinta Anda.

0: Ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, Musika Peraduan.
1: Selamat malam, Musika Peraduan. Abu Sabah Malika.
0: Ya, selamat malam juga. Dengan abang siapa?
1: Abang dari Palembang.
0: Oke, abang dari Palembang ya. Selamat malam ya, juga abang.
1: Sudah lama ini ya, muncul
0: nih. Iya, sudah lama sekali baru muncul.
1: Ya, maklum lah.
0: Oke, abang silakan. Apa kabar juga nih di Palembang sana? Palembang ya, malam ini bagaimana di sana?
1: Minta lagu dari Bruri.
0: Minta lagu dari Bruri?
1: Juwita.
0: Juwita. Oke, Bruri, Juwita. Ada salam-salam silakan abang.
1: Salamnya untuk Mbak Lisa seorang selamat bertugas dan terima kasih.
0: Sama-sama. Yang punya Palembang ya. Di belakangnya, halo selamat malam, Musika Peraduan.
2: Iya, halo malam, Musika Peraduan. Salisa.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Malam. Dari
0: Dika Aneka. Cintaku demi Tuhan. Nanti saya coba carikan ya, Mbak Dika.
2: Iya, dari Dika ya, Kak. Dika Aneka.
0: Iya, saya coba carikan.
2: Iya. Iya, cintaku demi Tuhan.
0: Oke.
2: Iya, salam. Sama buat Kalisa yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar. Sampai pada titik acaranya nanti. Salam sehat. Kalau pulang, hati-hati. Semoga sampai di rumah juga dengan selamat. Terus, salam buat Menganita ke rumah tadi Jambi. Salam semua, paling sayang. Semoga terhibur dan salam sehat. Sebentar bobo udah ya. Terus salam buat Ibu Putri bersama Pak Freddy. Di keluarga di Maroke, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Ustaz Lisa. Pak Irwan, saya di Makrofi, Ibu Ria, Pak Fauci. Pak Ustaz Pak Widi, Putra Tengah, Pak Irma, Pak Kepir, dan semuanya aja. Sampai terkecuali dari agar berbeda, salam sehat dan selamat bobo. Oke, buat saya yang di dalam, ayo.
0: Iya, selamat malam juga ya, Bang. Silakan, Abang.
1: Dari Dedi Dores, hujan.
0: Dedi Dores, hujan?
1: Ya. Karena berjalan saat, berjalan selalu, semoga kali. Jika baik-baik saja, diberi kesehatan, dipanjangkan umur, menceritakan kisinya bersama keluarga pesannya, saudara minuman Allah SWT. Buat semua yang saya kali saya digabung jadi asal bezat.
0: Sehat, sehat.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih untuk berdoa ya, yang sudah bergabung ya, Musika Peraduan. Ada lagi yang mau ikutan silakan. Ya, selamat malam, selamat bertugas. Selamat tugas anggota TNI dan Polri, juga para medis, satpam. Gimana suasana ya kebersamaan kita? Ada yang masih menikmati malam ini? Semoga ya malam ini menjadi malam yang menyenangkan ya untuk Anda malam menikmati dalam segala apapun aktivitas. Anda selalu beristirahat yang baik yang sudah pada beristirahat.

Kita dengarkan dulu ya lagu yang telah di request. Lagu-lagu lainnya masih ya, saya coba untuk siapkan ya, di ruang dengar kebersamaan kita malam ini, musik keperaduan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

29 menit sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, saya Lisa masih bersama Anda sepanjang bersama kita ya hingga saat ini. Pendengar terus bersama Anda dan menantikan kembali berikan kesempatan untuk Anda ya. Kalau tadi sudah saya hadirkan beberapa tembang yang sudah direquest ya, untuk selanjutnya silakan di 0811 4954333, 0811 4988666, 0811 4988222. Untuk lagu-lagu berikut silakan ya, pendengar Mitra RRI dimanapun berada, Anda yang mau ikutan bergabung untuk lagu-lagu berikut, saya berikan kesempatan ya untuk kebersamaan kita masih di Musika Praduan.

08 11 49 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Ada yang mau bersama kami, silakan. Bagi Anda yang sedang monitor ya di frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI Digital yang bersama Anda, yang punya Bu Vendigo yang ada ya jauh dari Delaware ya Bu Vendigo, senantiasa semoga diberikan hiburan ya kebersamaan kita. Kami mengajak Anda ya, boleh menyapa kepada siapapun yang ingin Anda siapa, keluarga, teman dekat kerja Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Di malam ini sebelum ya mengakhiri ya malam ini ya, jangan lupa pendengar, kami juga menyapa Anda selamat malam untuk saudara dorang ya, Bapak Mama dorang yang nanggap di Janoba Waninabo Pengitlanu Katukun saudara dorang semuanya di malam ini. Sebelum beristirahat, jangan lupa untuk berdoa ya, sepanjang malam ini diberikan perlindungan oleh Maha Kuasa agar tidur malam Anda baik ya, tentu aman, nyaman, sehat ketika bangun pada esok nanti dalam keadaan yang baik ya, masih bernafas tentunya ya. Oke, di malam ini senantiasa ya, untuk jangan lupa bersyukur bersama dengan teman dengan kerja Anda ya, semoga suasana aman nyaman, semoga juga di tempat kerja Anda baik Anda yang sedang bertugas ya dapat bertugas dengan baik dan lancar ya, aman, memberikan rasa nyaman tentu juga untuk satuan tugas anggota TNI dan Polri yang sedang menjaga pasien ya di RSUD juga di kampung ya, di distrik lainnya. Baik, untuk para medis, kami menyapa Anda selamat malam, selamat bertugas ya di malam ini. Dan juga untuk para ya, keluarga yang juga sedang menanti menjaga ya, keluarga Anda yang sedang sakit, kami menyapa Anda ya selamat malam dan selamat ya menikmati suasana kebersamaan, semoga dalam keadaan yang sehat baik ya, agar boleh menjalani segala aktivitas Anda. Tentu baik Anda yang sedang ya bertugas untuk ya dimanapun ya saat ini di ya, pada malam ini. 33 menit sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, silakan Anda yang mau bergabung bersama kami. Ini biasanya ya pendengar, kita melihat ada yang suka ya, karena mungkin malam hari ya dingin ya, ataupun juga malam hari jadi kesempatan ya di malam musim kemarau ini, musim kering ini, ada yang suka bakar-bakar ya, di bakar sampah ya, atau bakar-bakar apa saja. Oke, yang pastinya pendengar, bakar sampah ya, bakar daun-daun kering ya, yang mungkin saya sudah dikumpul beberapa hari ataupun juga dari siang dan malam hari dibakar ya, mungkin karena menganggap bahwa malam itu malam ya dingin apalagi. Tapi pendengar, untuk ketika ada membakar ya sampah, daun-daun ataupun juga ranting dan lainnya yang tentu pada malam hari ini, malam ya tentu, jangan sampai Anda tinggalkan ya, diawasi pada saat api ya menyala sampai dengan apinya padam, Anda awasi sebelum beristirahat ya, sehingga tidak terjadi sesuatu yang terjadi tidak diinginkan bersama tentunya. Ya pendengar, tentu mengganggu yang baik mereka yang sudah pernah beristirahat, tidak juga membuat keributan di malam hari. Baik Anda yang sedang dalam perjalanan ya, usai dengan segala kegiatan kesibukan Anda, selamat beristirahat ya di malam ini. Semoga juga istirahat Anda aman ya, nyaman sampai dengan esok pagi. Di mana juga baik Anda orang kantoran ya, tentu akan kembali lagi beraktivitas ya pada esok. Sudah menikmati ya libur ya, yang sangat panjang ya. Oke. Okay. Tentunya menyenangkan ya, sudah boleh beristirahat bersama dengan keluarga tercinta Anda di masa liburan ya. Dan akan esok ya, pada esok nanti akan kembali lagi menjalani segala aktivitas Anda.
Semoga sudah bisa beristirahat, ya, sudah persiapkan segala sesuatunya untuk boleh melaksanakan aktivitas kembali esok, ya, bangun dan boleh melaksanakan segala aktivitas Anda kembali, baik juga untuk adik-adik pelajar, guru, ya, dan lain sebagainya, untuk boleh melaksanakan kembali kegiatan kesibukan aktivitas Anda.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dengar malam sudah semakin larut ya. Banyak orang yang mungkin saja sudah terlelap ya. Ya, tentu sudah terlelap ya. Namun bagi sebagian dari kita ada yang masih terjaga ya. Masuk ke peraduan ya, masih bersama Anda. Silakan Anda yang mau ikutan. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Masuk ke peraduan. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: MPK. Iya, selamat malam juga, Bang.
1: Iya, dengan Putra Jaya di Aceh.
0: Oke, Putra Jaya, selamat malam, silakan. Mau menyapa? Kepada Iwan siapapun, Pals. Silakan.
1: Iwan Fals.
0: Bagaimana dengan Iwan Fals? Request lagu?
1: Iya. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya Robot Bernyawa.
0: Robot bernyawa?
1: Iya.
0: Robot bernyawa. Maksudnya seperti apa ini lagunya? Ada liriknya ini. Abang tahu tidak artinya? Robot bernyawa.
1: Iya. Untuk kondisi sekarang.
0: Kondisi sekarang ya?
1: Iya.
0: Robot bernyawa. Oke, ada salam-salam, silakan Abang.
1: Iya, salam buat Bung Ruhut, Pak Freddy, Bernard, Bintang Pratama, Kakak Tias, Bang Tumbak, Pak Utri, Farida, Natalia, semuanya lah malam hari ini. Salam sehat, teman menjelang larut malam. Semoga sehat sampai esok pagi. Terima kasih, MPK. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam juga, Bang. Oke, request lagu Robot Bernyawa ya, Iwan Fals. Ya, saya coba siapkan ya. Ini dari tadi juga saya coba untuk menyiapkan lagu-lagu download ya, tetapi setengah mati nih, agak setengah mati ya. Iya, saya cari-cari lagi lagu-lagu yang direquest ya, Putra Jaya. Mudah-mudahan lagu yang Anda request, iya, Robot Bernyawa ya.

yang mau bersama kami silakan. Ya, oke, ini kita sudah ada di pukul 23 ya, lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Saya ajak bergabung tapi sudah sepertinya sudah di akhir ya, Warsman. Ya, mohon maaf ya pendengar, karena sudah pukul 23.53 menit waktu Indonesia Timur. Ini sepertinya satu lagu saja akan kita dengarkan. Ya, untuk Putra Jaya ya, lagunya tidak saya, ya saya sudah coba carikan tapi tidak ketemu ya lagunya. Dan kita punya waktu sudah di akhir ya, kebersamaan musik keperaduan.

0: Ya, pendengar di Boven Digol dan dimanapun Anda berada.
1: Mama
0: Aji, saya akhiri ya bersemangat di malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik di Ruang Rindu dan juga di Musik Gemeraduan. Salam kebahagiaan Sofia Udara, salam jabat hati. Kita akan bersua kembali lagi di lain kesempatan. Saya Lisa, ada juga Bung Sam, ya. Iya, ada Bung Samuel, ada juga Bung Arul, ya. Kami yang bertugas semalam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit.

Utara di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: langkahnya gontai, dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar Prosatur Eribo Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini. Pendengar pukul 5:11 waktu Indonesia Timur. Pendikul pagi, saya Indah Dari menemani kebersamaan kita sekaligus untuk edisi siar di hari ini. Pendengar, hari ini hari Rabu 26 Agustus 2026 ya. Selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini pendengar ya, yang sudah terbangun juga memulai beragam aktivitas Anda di hari ini. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 97,5 FM, selamat pagi untuk Anda semua. Mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendikul. Sekaligus pendengar pagi hari ini, seperti biasa di hari Rabu ya, kami hadirkan lagu-lagu rohani mewali jumpa kita sepanjang edisi siar hari ini. Di hari ini, hari Rabu pendengar ya, dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, akhir kebersamaan kita. Beragam informasi dan juga inspirasi tentunya akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita. Untuk Anda juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital pagi ini. Pendengar, selamat pagi dan selamat mendengarkan lagu-lagu rohani yang kami hadirkan hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur. Di pukul 6:30 kami hadirkan Warta Berita Daerah, dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selepas itu pendengar, di pukul 8 kembali kami hadirkan segmen Halo RRI sekaligus info cuaca pagi ini ya, disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG Tanah Merah. Selepas itu di pukul 9, akhir kebersamaan kita, kami hadirkan Warta Berita.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Bicaralah Yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT. LX Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Dengan 90,3 dan juga 97,5 FM. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, Pufendikul pagi menemani suasana pagi hari Anda. Tepat pukul 5 pagi kami mengudara pendengar ya, menemani Anda penyiar Anda, saya Indah dari pagi ini. Sudah pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah memulai beragam aktivitas Anda, khusus yang sudah mencari nafkah di pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Lagu-lagu rohani ya, menemani kebersamaan kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovenikul Pagi. Mendengar pagi hari ini ya, di hari ini hari Rabu. Semoga rencana-rencana Anda yang akan Anda lakukan di sepanjang hari ini pendengar ya, diberikan kemudahan. Untuk Anda juga di mungkin di hari ini lagi menunggu sebuah jawaban ya. Semoga segera diberikan jawaban. Dan untuk Anda juga pendengar mungkin lagi mencari ataupun menunggu solusi akan masalah Anda, semoga bisa mendapatkan solusi-solusi. Dan tentunya pendengar ya, apapun yang terjadi sepertinya memang sudah ditakdirkan demikian. Susah senang sepertinya memang seperti itulah kehidupan berjalan sepanjang hari. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Dan tak terasa juga pendengar ya, kita sudah di tanggal 26 Agustus. Kurang lebih nanti 3 bulan lagi kita akan kalau sampai di akhir bulan, and then kita akan say goodbye. Dan katanya di 3 bulan mendatang dengan nama bulan akhiran ber September, Oktober, November dan juga Desember, 4 bulan. Dan kalau kita sudah memasuki bulan September, artinya sisa 3 bulan lagi ya. Jadi diharapkan semoga akhir dari nama bulan ini yang berber adalah sebuah doa ya, berbahagia, berduit, berapa lagi, berkecukupan, apalagi pendengar. Semoga berjaya selalu. Apapun itu pendengar ya, sepertinya Anda juga bisa lihat di medsos lah, ada beberapa yang juga istilahnya canda-candaan begitu ya, dengan akhiran bulan berber ya, di 4 bulan mendatang. Apapun itu pendengar ya, semoga yang terjadi tidak mengecewakan Anda ya, karena sebaik-baiknya penentu adalah yang di atas. Pagi hari ini pendengar, Sarah Bawa meremani Anda ya, lagu rohani daerah Papua pagi ini.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Berkat ditemani dengan Nir pagi hari ini ya, dengan Tuhan itu baik, sekaligus menjadi tembang rohani terakhir menemani kebersamaan kita. Edisi pagi hari ini pendengar, di hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kesetiaan Anda sudah setia mendengarkan Prosat dari Bufdikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Tepat pukul 5 pagi kami sudah meremani Anda, sudah terbangun di pukul 4 pagi ya. Selamat pagi untuk Anda semua, semoga mendengar ya, informasi dan juga inspirasi yang kami hadirkan bisa memberikan manfaat untuk Anda semua ya. Sepanjang hari ini edisi siar kita selama kurang lebih 5 jam ya. Saya Indah dari menemani Anda. Sekaligus kami cukupkan ya lagu rohani pagi hari ini. Sepertinya memang kesimpulannya adalah Tuhan itu baik.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!

0: Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pendengar pagi hari ini masih kembali mengudara menemani kebersamaan kita ya. Dalam program Moving Goal Pagi, lagu-lagu rohani sudah dicukupkan. Berikut teman-teman pilihannya. Jalan Piyaman Warta Berita Daerah, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini pendengar juga diawali dengan Vicky Salamor ya, Pergi dan Jangan Datang Kembali. Selamat pagi dan selamat mendengarkan saudara, untuk Anda juga yang ada di 20 distrik, 112 kampung, serta untuk Anda yang ada di Pemancari Lewa Roko 97,5 FM.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Pagi para pun Anda berada pagi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Bob Nicol pagi. Sudah pukul 6:19 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Bob Nicol pagi di pagi hari ini juga sekaligus kita jelang penyampaian warta berita daerah pendengar di pukul 6:30 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh.
1: Apa kunci motor?
0: Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ayo, tidak ada nih.
0: Baru putri bawa tas.
1: Ini kantong plastik toh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Kau tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah toh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau pi berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya, sudah mana tas tadi?
0: Coba lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah, begitu.
1: Sudah jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.
4: Berdengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi ini.
5: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Bu Pendigul dengan Warta Berita. Saudara Sari Berita, Lapas Tanah Merah berharap pemindahan warga binaan dari asal Bu Pendigul ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya. Hasil liputan reporter kami, Warta Berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama pagi ini, di mana Lapas Tanah Merah berharap pemindahan warga binaan dari asal Bovendigul ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Selengkapnya disampaikan reporter Septianing Nurjana.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono berharap adanya dukungan pemerintah daerah untuk membantu pemindahan warga binaan asal Bovendigul ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Lukas mengatakan saat ini terdapat 47 warga binaan di Lapas Kelas 3 Tanah Merah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 orang akan segera bebas sehingga jumlah warga binaan diperkirakan tersisa 40 orang. Menurutnya, pemerintah daerah dapat membantu dengan memfasilitasi pemindahan warga binaan asal Bovendigul yang saat ini menjalani masa pidana di Lapas Merauke ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah.
2: Ya mungkin Pemda, dalam hal ini Pemda bisa membantu Lapas Kelas 3 Tanah Merah untuk memindahkan itu warga masyarakat yang ada di dalam Lapas Merauke itu untuk bisa masuk di Lapas Tanah Merah.
1: Ia menilai pemindahan warga binaan ke Lapas Tanah Merah juga dapat membantu meringankan beban keluarga, khususnya dalam melakukan kunjungan. Pasalnya, keluarga warga binaan yang berada di Bovendigul harus mengeluarkan biaya perjalanan ke Merauke untuk mengunjungi anggota keluarga mereka.
2: Membantu keluarganya untuk dalam hal kunjungan keluarga. Kan kalau tidak itu keluarganya harus mengunjungi sanak saudara, suami, anak itu harus ke Merauke dan itu makan biaya. Pergi pulang. Nah, efisiennya bawa mereka pindah ke Lapas Kelas 3 Tanah Merah.
1: Selain dukungan dalam pemindahan warga binaan, Lukas juga berharap program pembinaan di Lapas Kelas 3 Tanah Merah dapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Ia menyebut dukungan tersebut dapat berasal dari pemerintah daerah, sektor ketahanan pangan, peternakan, dinas sosial, serta instansi terkait lainnya. Lukas menambahkan ke depan pihaknya akan membangun kerjasama atau memorandum of understanding dengan sejumlah pihak untuk memperkuat pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu Partai Nasdem Bovendigul gelorakan semangat kemerdekaan dengan perlombaan kecil bagi anak-anak dan dewasa. Laporan disampaikan Yohanes Degoden.
3: Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul Januarius Sesevano tegaskan kepada pemerintah, baik dari tingkat kabupaten hingga kampung, agar dalam menyemarakan HUT kemerdekaan RI tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Dan kemerdekaan itu bukan semata hanya seremonial semata, namun makna dari kemerdekaan itu harus dirasakan masyarakat. Karena itu setiap tahun dalam menyambut hari kemerdekaan tentunya perlu para pejabat wajib menyukseskan pelaksanaan kemerdekaan itu sehingga masyarakat dapat hadir dalam setiap momen. Saat ini Partai Nasdem sebagai bagian dari bangsa ini, mereka hadir walaupun sederhana, namun makna kebersamaan menyambut hari kemerdekaan negara Republik Indonesia penting disukseskan. Hal inilah yang digelar Partai Nasdem dalam menyemarakan suasana kemerdekaan di Tapal Batas.
4: Karena kemerdekaan yang kita anggap main-main, ini sangat penting. Yang perjuangan kemerdekaan Indonesia, semua sudah berlalu, tidak ada. Yang kita yang ada ini, bagaimana kita pikul Garuda melaksanakan, harus bagaimana kita bisa libatkan semua, supaya ada suasana yang baru,
3: Januarius Sesevano mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah ini agar kemeriahan menyambut kemerdekaan penting dilaksanakan sehingga kemerdekaan itu benar-benar ada nuansanya. Yohanes Degoden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Anggota DPRK Bovendigul Yohanes Leding Belo mendorong Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS aktif kembali memperkuat persatuan. Laporan disampaikan Imam Komarudin.
5: Anggota DPRK Bovendigul sekaligus anggota Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Yohanes Leding Belo mendorong agar pengurusan IWSS di Kabupaten Bovendigul kembali diperkuat dan aktif menjalankan organisasi. Menurutnya, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan memiliki peran penting sebagai wadah yang menyatukan masyarakat Sulawesi Selatan di tanah rantau. Yohanes mengatakan masa kepengurusan IWSS saat ini masih menyisakan sekitar 2 tahun. Ia berharap masa tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan organisasi sekaligus mempersiapkan kepengurusan berikutnya, di mana tetap melibatkan tokoh maupun pengurus yang memiliki pengalaman.
6: Kita kan dalam satu KKSS ini dalam satu wadah kerukunan keluarga. Kerukunan keluarga kita yang berasal dari Sulawesi Selatan, semoga dan harapan kami perbedaan-perbedaan itu tidak ada.
5: Ia menilai perbedaan pandangan politik, agama maupun latar belakang pilar tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk tetap berada dalam satu wadah kekeluargaan. Menurutnya, keberadaan KKSS harus mampu menyatukan berbagai unsur masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk dari pilar Bugis, Makassar, Toraja maupun kelompok lainnya. Yohanes berharap seluruh perbedaan tersebut dapat disingkirkan. Ini demi menjaga hubungan kekeluargaan dan memperkuat koordinasi antar anggota. Ia menegaskan, masyarakat Sulawesi Selatan di Bovendigul pada dasarnya berada dalam satu wadah dan memiliki tujuan yang sama untuk menjaga persaudaraan di tanah rantau. Sebagai anggota DPRK sekaligus bagian dari KKSS, Yohanes juga berharap organisasi tersebut dapat kembali menjalankan perannya secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Kekompakan IWSS akan memberikan dampak positif bagi hubungan antar pilar. Selain itu, memperkuat kontribusi masyarakat Sulawesi Selatan bagi pembangunan Kabupaten Bovendigul. Imam Kemarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, program RRI Peduli Sesama diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan gratis mewarnai RRI Fest 2026. Selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
7: Persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026 di Kabupaten Bovendigul telah mencapai sekitar 90%. Panitia saat ini masih menyelesaikan sejumlah kelengkapan administrasi dan teknis sebelum seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan. Ketua Panitia Dedi Hamdani mengatakan sebagian besar persiapan kegiatan telah rampung. Beberapa hal yang masih dalam proses antara lain pengiriman undangan kepada narasumber dari kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pengurusan surat izin keramaian ke Polres Bovendigul, serta izin peminjaman halaman kantor Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu lokasi kegiatan.
8: Konsep tahun ini untuk RFS gak jauh beda sih dengan tahun kemarin. Nah, untuk pelaksanaan sendiri itu ada beberapa bidang yang kita ambil. Dengan adanya RFS ini, masyarakat bisa menikmati atau bisa merasakan apa yang dilakukan RRI, dan mungkin kedepannya lebih baik lagi daripada sekarang, sehingga RRI kedepannya lebih bisa menyentuh masyarakat lagi dengan program-program yang dibuat.
7: Sementara itu, sejumlah kegiatan utama dalam RRI Fest telah dipersiapkan dan dinyatakan siap dilaksanakan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, jalan sehat, senam bersama, hingga aksi pembersihan lingkungan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita terakhir dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini, SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamkan keteladanan dan toleransi. Laporan selengkapnya disampaikan kembali Thomas Jamlen.
9: SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar peringatan Maulid Nabi sebagai bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai keagamaan sekaligus mengenalkan sosok dan keteladanan Nabi Muhammad SAW kepada para siswa. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana penting bagi sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai sosok Nabi Muhammad SAW serta nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
10: Perayaan Maulid Nabi kita buat, walaupun ya sesederhana ini kah, bagaimana kah? Ya. Jadi ini hal yang sangat bagus bagi anak-anak untuk lebih mengenal siapa Nabi Muhammad itu, kapan lahir, bagaimana kisah kehidupannya menjadi, supaya menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari.
9: Menurutnya, meskipun peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan secara sederhana, antusias para siswa untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan menjadi hal yang sangat positif. Ia menilai keterlibatan siswa dalam kegiatan keagamaan seperti ini penting untuk membentuk karakter serta memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan kebersamaan sejak dini.
10: Bahwa kita sebagai umat beragama sejak dini, rasa toleransi kita tanamkan supaya memang dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat nanti terjalin hubungan antar umat beragama sampai dengan kelak dewasa mereka tetap memegang teguh ajaran ini.
9: Lebih lanjut, Abdul Wahab mengatakan peringatan Maulid Nabi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah. Menurutnya, keberagaman yang ada di sekolah harus terus dirawat melalui sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini. Warta Berita selanjutnya kami pastikan kembali mengudara di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Woi, Mace, kau buang apa di situ?
1: Saya buang sampah atau Bapak?
0: Di rumah tidak ada tempat sampah, Kak.
1: Ada tempat sampah, Bapak?
0: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
1: Tidak apa-apa, tuh buang sampah di selokan sini juga. Kenapa dulu, Bapak?
0: Kau tahu dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
1: Saya bisa, tahu, Bapak.
0: Bisa terjadi banjir, Mace.
1: Oh iya, Kak?
0: Iya, toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu, banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab, kan, Mace?
1: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
0: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu.
1: Iya, terima kasih lagi, Bapak, sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
2: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.
3: Pada dimanapun Anda berada, pagi hari ini sudah pukul 6:47 waktu Indonesia Timur ya. Bovendigul pagi masih mengudara menemani Anda tentunya ya. Pukul 9 nanti akhir kebersamaan kita. Jangan bosan-bosan pendengar, semoga kita masih di satu frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM. Toton Karibo featuring Wiz Bakker dan juga Freshly pagi ini dengan Ngapain Repot. Selamat pagi dan selamat melakukan beragam aktivitas Anda di hari

0: 101, kanál inspirasi.
1: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga penting

Terima kasih Anda masih bersama Bovan Eagle Pagi, pendengar pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani kebersamaan kita pagi hari ini, saat lagi kami hadirkan sejumlah informasi aktual dan juga faktual lainnya dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Selamat menikmati sarapan pagi Anda ya. Untuk Anda yang sudah terbangun dan juga menikmati sarapan pagi Anda. Dan untuk Anda juga pendengar pagi hari ini yang baru saja mendengarkan siaran kami. Bovan Eagle Pagi,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah LAR Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya desa yang mengalami persoalan air bersih, dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air, dan ribuan personil. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga BNPB. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tidak akan menyerah dan akan melakukan perlawanan terhadap perang ekonomi Amerika Serikat. Pejabat Iran menyebut perang ekonomi Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dari piagam PBB. Menurutnya, Iran sudah sejak lama menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, baik serangan militer maupun juga serangan ekonomi. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan sanksi ekonomi menunjukkan Amerika Serikat yang putus asa dalam menghadapi Iran. Aksi militer mereka telah gagal, dan blokade ekonomi pun juga akan gagal. Dari dunia olahraga, Jenis Chen bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Dayana Yastremska turnamen tenis Monterey Open Selasa pada 25 Agustus 2026. Petenis Indonesia itu menang 2-6, 6-3, 7-6 dan memastikan tiket menuju ke babak 16 besar. Dilansir dari WTA, Yastremska mengawali pertandingan di klub Sonoma itu dengan mendominasi permainan dan merebut set pertama 6-2. Desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Adam Sutanto melaporkan.
1: Totalnya di Desa Telogowatu 160 tangki, di Desa Tegar Mulyo 174 tangki, di Desa Kendalsari 100 tangki, dan di Desa Sidorejo sudah 166 tangki.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten,

0: Jadi kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
1: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendal Sari, Tegal Mulyo, dan Desa Telogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 kakak, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
2: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an kakak itu.
1: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program PAMSIMAS, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Bahtiar Rifai melaporkan.
4: Mikir Jawa Tengah, dong Jawa Tengah secara bersama-sama.
5: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan, di usia Provinsi Jawa Tengah ke-81 ini dan di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan semua pihak harus saling membantu untuk membangun Jawa Tengah. Menurutnya jika masyarakat juga ikut berkolaborasi dalam membangun Jawa Tengah, maka persoalan yang dihadapi akan lebih mudah diatasi.
4: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama. Jateng tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Masalah Jateng juga sangat kompleks, pekerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan yang mungkin antar wilayah. Jadi perlu gotong royong lintas sektoral. Serta kebersamaan itu harus bagian dari menciptakan rasa memiliki sense of belonging.
5: Sharif menjelaskan, salah satu yang bisa dilakukan untuk membangun Jawa Tengah yaitu bangga dan membeli produk lokal Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya dengan bangga dan membeli produk lokal Jawa Tengah akan dapat meningkatkan ekonomi Jawa Tengah yang akan membawa masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera. Selain itu ia meyakini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menerangkan, untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi Jawa Tengah, perlu disiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
6: Bagaimana sumber daya manusia Jawa Tengah ini semakin meningkat, dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya kan? Penganggurannya berkurang, dan tentu kita juga ingin memastikan bahwa Jawa Tengah ini posisinya di tengah-tengah, diapit oleh Jawa Timur, Jabodetabek, dan semuanya. Harapannya ini adalah posisi yang sangat strategis untuk kita itu tidak kalah dengan kanan-kiri tetangga kita.
5: Lebih lanjut, Saleh menjelaskan, beberapa sektor pembangunan Jawa Tengah yang saat ini perlu diperkuat, antara lain sektor infrastruktur, pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, UMKM, hingga sektor industri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perkembangan harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang mulai menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi dan kualitas daun. Petani berharap harga pembelian gudang mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang layak. Hairul Umam melaporkan.
7: Harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang saat ini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram untuk tembakau sawah, Rp55.000 hingga Rp60.000 untuk tembakau Tegal, dan Rp65.000 hingga Rp70.000 untuk tembakau Gunung. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi kualitas daun, termasuk posisi daun bawah, tengah, dan atas. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, mengatakan,

0: Titik impas atau BIP petani berada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya. Namun, perhitungan tersebut belum sepenuhnya memasukkan tenaga petani selama mengolah lahan dan merawat tanaman. Menurutnya, harga saat ini cukup memberikan keuntungan, meski margin petani tetap bergantung pada besarnya biaya produksi. Nurdin mengimbau petani menjaga kualitas tembakau dan tidak mencampur daun dari lokasi maupun kualitas berbeda. Petani juga diminta tidak mencampurkan bahan lain untuk menambah berat karena gudang memiliki sistem penilaian atau grader dalam menentukan kualitas dan harga.
1: Harganya sekarang itu kan tetap, kalau yang sawah itu 50, ya kisarannya itu. Yang Tegal itu 60, yang gunung itu 70. Sebenarnya kan BEP itu kalau dihitung semua ya kurang lebih 45-an lah itu kalau dihitung semua. Jadi petani itu ketika harganya 50 mereka merasa untung, padahal ya tenaga mereka enggak dihitung gitu loh. Ya kan?
2: Iya, iya.
1: Yang dihitung hanya modal-modal mereka, tapi mereka yang ono terus Arawa itu kadang nggak mereka perhitungkan.
0: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kedungdung, Zainal, menginginkan hasil panennya tahun ini terserap dengan harga tinggi dan sesuai biaya produksi. Mulai dari perawatan, pupuk, hingga tenaga kerja, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak.
3: Tentu kami berharap hasil panen tembakau tahun ini bisa terjual dengan harga yang tinggi dan sesuai dengan biaya produksi. Dan begitupun memberikan keuntungan bagi para petani serta menutup biaya perawatan seperti pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya selama musim tanam.
0: Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus.
5: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rene Terap. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT ke-61 RI. Harapannya, dalam peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana Kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
6: Dan misalnya saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP, selaku penegak perda di Pancasilaan. Misalnya mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam ya batas akhir, yang tentunya dalam hal ini sudah Pancasilaan itu membatasi sampai pukul 22.00.
4: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untu mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
7: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasi karena mereka, tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
4: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan ditunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Jobfair 2026. Sebanyak 3.000 lebih lowongan kerja akan tersedia bagi para calon pekerja, mulai dari ijazah SMA hingga sarjana. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Pak Gubernur meminta kepada kami untuk menyiapkan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan.
8: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnah Kertrans Kalimantan Tengah akan menggelar job fair skala besar pada Oktober 2026 mendatang dengan menargetkan sedikitnya 3.000 lowongan kerja. Kepala Disnah Kertrans Kalimantan Tengah, Parit Wajdi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Parit Wajdi menjelaskan pihaknya akan menghimpun data kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Lowongan yang tersedia nantinya berasal dari beragam sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan hingga jasa.
2: Akan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan job fair besar-besaran. Nantinya ada ribuan lowongan yang akan kita mintakan datanya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berharap seluruh perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah berpartisipasi dalam job fair ini. Sektor perkebunan, pertambangan, jasa yang selama ini memang sudah ikut ketika kita menyelenggarakan job fair. Biasanya ininya berbeda-beda. Ada yang dari menerima lulusan SMA, sederajat SMK, kemudian ada yang juga menerima lulusan S1.
8: Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan job fair sebagai salah satu upaya yang perluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan sektor perkebunan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Tengah. Hal ini seiring dengan luasnya aktivitas usaha perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja pada berbagai bidang. Keberadaan job fair menjadi momentum untuk mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. Selain membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, kegiatan tersebut juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di sektor perkebunan.
9: Dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perkebunan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, memang bekerja misalnya membersihkan lumpur, membersihkan lahan, angkutan yang kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan sebagainya. Nah, itu yang dilihat kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing, sudah diatur.
8: Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja, job fair diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Mensarung Incorporesano menjadi tema pameran yang menampilkan instalasi seni unik berbahan dasar kayu dan aneka motif sarung Nusantara. Pameran yang menampilkan karya seniman pertunjukan dari Yogyakarta ini, yang merupakan juga kelahiran Sulawesi Selatan tersebut, digelar di Eleven Gallery Yogyakarta mulai 23 Agustus hingga Oktober mendatang. Wayu Suryo melaporkan.
10: Para pengunjung Eleven Gallery Yogyakarta mencoba langsung karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu dilapisi aneka motif kain sarung Nusantara. Instalasi unik tersebut dibuat Abdi Karya, seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dalam karyanya itu, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang terkesan berseberangan, yaitu olahraga gym dan tradisi menenun sarung khas Bugis. Ide kreatifnya itu berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya, yaitu mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga, serta mendiang ibu dan nenek sebagai pembuat sarung tenun.
11: Saya menemukan relasi yang kuat di keduanya, bahwa aktivitas olahraga nge-gym dan sarung menenun sarung itu dua-duanya punya keterkaitan yang sangat erat dari sisi bagaimana mereka beraktivitas. Ada kegiatan menarik, ada kegiatan mengangkat, mendorong, dan seterusnya di aktivitas gym. Bukankah aktivitas menenun sarung juga seperti itu? Ada aktivitas menarik, menghanta-hanta, mengangkat, dan sebagainya.
10: Dalam pameran tunggal bertajuk Men Sarung Incorpore Sanu ini, Abdi Karya sengaja membiarkan para pengunjung menyentuh instalasi seni yang ia buat. Aktor dan sastrawan Indonesia, Wani Darmawan sangat terkesan dengan karya yang dipamerkan.
12: Sarung ini bagi saya sekarang ini mengembalikan orang kembali ke dalam proses hidup kesehariannya. Misalnya begini, aktivitas nge-gym sebetulnya itu sebagai salah satu bentuk saja. Kalau kita hayati secara sungguh-sungguh, sebetulnya aktivitas sehari-hari itu juga sudah dipenuhi dengan olahraga.
10: Melalui karya kreatifnya, seniman pertunjukan Abdi Karya ingin mendobrak sekat antara pengunjung dan karya seni, sebab ruang interaksi yang terbangun di antara keduanya menjadi sebuah pelengkap dalam pameran tersebut. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bintang Radio 2026, sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026, kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri, dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa, Bila. Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fed Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kulakukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat.
3: Cik Cik Periuk, Jelangnya Sumping Dari Jawa. Datang nek ke Cibogo.
2: Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi Si Dodoi.
4: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
5: Bintang Radio Indonesia.
2: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
6: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
7: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
8: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
6: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp
9: 0811-9988-222, via telepon 0814-95-9333, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
10: Terima kasih Anda masih bersama Bovendigul Pagi. Pendengar, demikian penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta ya. Tepat pukul 7 tadi sudah kami udarakan untuk Anda. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita dalam program Bovendigul Pagi ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur ya. Ditemani dengan cuaca bufendikul pagi hari ini cukup cerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua pendengar ya. Di pagi hari ini juga pendengar, di hari ini hari Rabu ya, 26 Agustus 2026. Masih menemani Anda dalam program Bufendikul Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pagi ini. Menemani waktu Anda juga pagi hari ini, mungkin menikmati sarapan Anda ya, sebelum memulai program aktivitas Anda, ataupun Anda pagi hari ini ya, yang saat ini sudah OTW ataupun on the way, sedang dalam perjalanan pendengar menuju tempat kerja Anda. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kemudian untuk Anda juga yang ada di 97,5 FM dan untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung. Selamat pagi pendengar, di pagi hari ini bagaimana cuaca menemani aktivitas Anda? Bufendikul seperti yang kami sampaikan ya. Pagi hari ini cukup cerah, dan untuk info cuaca selengkapnya nanti akan kami sambungkan Anda bersama dengan prakirawan Ayomi pagi ini pendengar ya. Selepas Rosa dengan Terlalu Cinta untuk menyampaikan info cuaca sepanjang hari ini Rabu untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, Ade, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar Ade mandi duluan ya, kan Ade paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke kamar?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini pukul 7:53 waktu Indonesia Timur ya. Menemani beragam aktivitas Anda di hari Rabu ini, pendengar, jelang penyampaian maksud kami, jelang segmen Halo RRI ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan bersama dulu pagi ini info cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Selamat pagi, prakirawan Ayomi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik, Kak.
0: Oke, silakan info cuaca pagi ini.
2: Baik, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca pada wilayah Tanah Merah dan sekitarnya untuk hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026. Yang mana diperkirakan umumnya berawan dengan detail waktu perkiraan cuaca pada pagi hari ini, yaitu cerah berawan. Kemudian untuk siang hari diperkirakan masih cerah berawan. Selanjutnya untuk malam hari diperkirakan cerah, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Juga ada beberapa parameter cuaca untuk hari ini yang diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, ada suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 95%. Serta untuk arah angin yang dominan bergerak dari arah timur menuju ke
0: Prakirawan Ayo.
2: Siap.
0: Suaranya tadi sempat hilang.
2: Oh, mohon maaf ya.
0: Bisa diulang.
2: Berikut ada pun. Baik. Berikut ada pun beberapa parameter cuaca untuk hari ini, yang mana diperkirakan yaitu untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%, serta untuk arah angin yang diperkirakan dominan bergerak dari arah timur menuju ke utara dengan kecepatan mencapai per jam. Demikian informasi prakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi, prakirawan Ayomi, pendengar ya. Demikian info cuaca pagi ini disampaikan langsung oleh prakirawan Ayomi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Pukul 7:56 waktu Indonesia Timur. Saat lagi kami hadirkan segmen Halo RRI, ditemani dengan Titu pagi ini dengan Tua-Tua Keladi.

0: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Pendengar pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Segmen Halo RRI kembali menemani kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini ya, Rabu 26 Agustus 2026. Mengudara selama 3 hari ataupun dijadwalkan selama 3 hari pendengar menemani Anda dalam segmen Halo RRI, yakni yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Tentu ruang untuk Anda pendengar ya, selama kurang lebih seminggu hadir 3 kali ataupun 3 hari mencatat ataupun memberikan ruang untuk Anda ya, menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait dengan pelayanan publik. Seperti biasa, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya, Anda bisa sampaikan pagi hari ini. Kami tunggu di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222.

Rekan dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami ya, Prosatria Ribu Vendikul dalam program Bu Vendikul Pagi. Ruang untuk Anda pagi ini selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Mencatat keluhan ataupun aduan Anda terkait dengan pelayanan publik, ataupun Anda bisa menyampaikannya melalui media sosial RRI ya, di Instagram, TikTok, dan juga Facebook at RRI Bu Vendikul. Kalau minggu lalu kita sudah berbincang bersama dengan tim reporter di lapangan, ada Septianing Nurjana. Kali ini pendengar, saya dijadwalkan bersama dengan tim reporter Agustina Yuniarsi. Kita sekaligus menunggu beliau kehadirannya pagi hari ini ya. Dan kita akan melihat seperti apa sampah di Bu Vendikul ya. Dan juga

Pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu

tak selalu disajikan untuk dimakan karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert mulai menjadi sajian wajib.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Pendengar, Anda masih bersama Bu Pendegul Pagi, beromani Anda dalam segmen Halo RRI edisi hari ini ya, Rabu 26 Agustus 2026. Masih membuka ruang tentunya untuk Anda pagi hari ini, pendengar ya, menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait dengan pelayanan publik. Anda bisa memberikan keluhan ataupun aduan Anda terkait hal apapun di pagi hari ini ya, menemani Anda, ataupun mungkin pagi hari ini melihat dengan kondisi di wilayah Tanah Merah yang juga memang masih kemarau ataupun masih musim kering ya. Mungkin Anda bisa menyampaikan keluhan terkait mungkin kekurangan air bersih, atau mungkin pendengar apa yang Anda rasakan di tengah cuaca musim kering sampai saat ini ya, ataupun di saat ini. Atau mungkin Anda masih melihat beberapa masyarakat ataupun tetangga Anda masih melakukan pembakaran liar. Mungkin sebelumnya kita juga telah ketahui bahwa ada himbauan dari pihak Damkar ya, bagaimana agar kita lebih mawas dan juga tentunya bisa lebih menjaga dari diri kita untuk tidak membakar sampah sembarangan, apalagi membuka hutan ataupun membuka lahan di hutan dengan cara membakar ya. Bisa Anda sampaikan pagi ini pendengar ya, dalam segmen Halo RRI di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Atau Anda pagi hari ini juga sedang menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, melihat ada beberapa bunga-bunga di jalan ataupun jalan berlubang maksudnya ya, bisa Anda sampaikan juga pagi hari ini. Atau mungkin ada pengalaman Anda dalam melakukan pelayanan di dinas-dinas terkait, apa yang menjadi kendala Anda, silakan ya. Nanti aduan ataupun keluhan Anda pagi ini akan kami catat dan akan kami tanyakan langsung kepada narasumber yang terkait, kemudian menanyakan solusi, memberikan solusi untuk Anda atas aduan Anda ya, dalam setiap segmen Halo RRI. Hadir menemani Anda tentunya Halo RRI pendengar ya, di pukul 8 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar, selamat menjalankan beragam aktivitas Anda. Dilihat dengan cuaca Bu Fendikul pagi ini cukup cerah ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Boven Digul.

Terima kasih Anda masih bersama Bu Fendikul Pagi. Pendengar masih menemani Anda ya dalam segmen Halo RRI pagi ini. Sekaligus untuk Anda yang mendengarkan siaran kami, pendengar ya, sekedar informasi, yang memiliki suara bukan hanya suara menyanyi di kamar mandi ya, bisa mendaftarkan diri Anda dalam ajang Bintang Radio ya. Penutupan nanti di tanggal 30 penutupan Bintang Radio. Oke, 30 pendengar ya. 30 bulan ini, 30 Agustus, kurang lebih 4 hari lagi ya. Untuk Anda mungkin adik-adik ataupun kakak-kakak di rumah yang memiliki daya tarik suara, boleh ya, Anda bisa mendaftarkan diri Anda. Atau pagi ini juga pendengarnya masih tentunya dalam segmen Halo RRI, menanti aduan ataupun keluhan Anda terkait pelayanan publik. Di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4988-222.

0: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Suwe Ora Jamu, Jamu. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik Cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobong.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi Si Dodoi.
2: Ayah Dodoi kan ya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.

Terima kasih Anda masih bersama Bob Nigel Pagi, pendengar pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani kebersamaan Anda pagi ini. Sudah pukul 8 lebih 51 menit juga tanda waktu di studio pagi ini. Pendengar, untuk Anda yang juga mungkin belum berkesempatan menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa kembali menyampaikannya nanti di hari Senin ya. Kebersamaan kita dalam segmen Halo RRI, pendengar ya, kami cukupkan sampai di sini. Selepas Meli nanti akan ditutup ya. Sekali lagi pendengar, terima kasih. Mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan Anda yang juga mungkin belum kejawab sampai saat ini ya. Biasa kita terkendala kepada narasumber ataupun pihak yang Anda tuju. Ada memang beberapa yang tidak bersedia ataupun satu dan lain hal belum ingin menyampaikan pendapat ataupun jawaban atas keluhan Anda ya. Tetapi sejauh ini pendengar, sudah kami usahakan apapun yang Anda keluhkan agar bisa dijawab oleh pihak-pihak terkait. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang juga sudah setia mendengarkan kami tepat pukul 5 pagi tadi ya. Saya Indah Dari menemani Anda saat lagi juga di pukul 9 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boven Depok.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Pendengar, tak terasa sudah pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio pagi hari ini. Dan sekaligus sudah waktunya saya Indah Dari pamit undur diri. Menemani Anda dalam program Boven Digul pagi, tepat pukul 5 pagi tadi ya. Sudah mengudara menemani Anda. Jangan kemana-mana pendengar, selepas Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Boven Digul siang. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan Yuliana Pelewan ya di edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Baik, saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Selamat memulai beragam aktivitas Anda. Pro 3 Jakarta kami hadirkan Warta Berita Sentral. Selamat pagi dan sampai jumpa.